0: gengsi itu kan.
1: Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
3: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih pasti belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
4: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
5: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
6: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
5: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
6: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
7: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
6: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
8: Laporan khusus.
0: bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
0: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satu lah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beri Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT, dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di malam merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama

dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari konsep pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar.

0: maupun sebaliknya. Kami imbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.mtmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Inilah perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Lampung dari BMKG. Langsung saja kita sapa ada Mas Febri di sana. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Ardi, apa kabar hari ini?
1: Ya, alhamdulillah sehat ya. Sehat juga Mas Febri?
2: Alhamdulillah sehat Kak Ardi.
1: Katanya sudah siap dengan laporannya?
2: Sudah siap.
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Untuk suhu udara secara umum di Lampung diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 17 hingga 29 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara di wilayah Lampung diperkirakan pada hari ini berkisar di antara 50 hingga 90%. Kemudian untuk pergerakan angin di wilayah Lampung pada hari ini diperkirakan bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Dan untuk perakiran cuaca pada pagi hari secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Selatan dan Lampung Timur. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Sedangkan untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Al, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
5: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
4: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
5: Loh, ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
4: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
5: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
6: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Gimana kalau misalnya di lagu ini kita nyanyi semua?
1: Wis, yakin lah.

Saudara pendengar, Anda bisa mendengarkan

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar, kemajuan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankan roda pemerintahan. Aparatur sipil negara atau ASN memiliki posisi strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan berbagai program pembangunan berjalan secara efektif. Karena itu, menciptakan ASN yang kompeten, profesional, berintegritas, adaptif, dan mampu mengikuti perkembangan zaman menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang berkualitas. Di tengah era digitalisasi dan perubahan yang begitu cepat, ASN dituntut tidak hanya memiliki kemampuan administratif, tetapi juga mampu berinovasi, memanfaatkan teknologi, bekerja kolaboratif, serta memiliki orientasi kuat pada pelayanan publik. Lalu seperti apa gambaran ASN unggul yang dibutuhkan Provinsi Lampung saat ini? Bagaimana pengembangan kompetensi ASN dilakukan? Dan sejauh mana kualitas ASN dapat menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan Lampung maju? Pagi hari ini kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung. Ada Insinyur Ahmad Krisna Putra NRMEP yang merupakan Widya Iswara Ahli Utama. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak Ahmad Nyerupa. Bapak Ahmad Krisna Putra ya. Maksud kami ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Salam sehat semuanya.
0: Salam sehat Bapak ya. Baik Bapak, hari ini nih pastinya kita akan membahas tentang ini ya Pak ya, gambaran unggul bagaimana ASN yang dibutuhkan Provinsi Lampung itu sendiri tentunya ya. Dan kompetensi ASN yang dilakukan ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721 269720, atau Anda bisa langsung WhatsApp kami di 0811 720 7909. Baik, untuk yang pertama mungkin kita pengen tahu juga nih Pak Ahmad Krisna Putra, kita pengen tahu mengapa kualitas SDM ASN itu menjadi faktor penting dalam mewujudkan visi Lampung maju.
1: Ya, terima kasih Mas. Yang pertama perlu saya informasikan dulu, kita BSDM itu ya sesuai dengan pergub bahwa tugasnya itu melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur maupun non aparatur untuk menunjang target pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, kemudian sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003 bahwa ASN itu memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian juga perkat NKRI dan juga pelayan publik. Nah, makanya dari situlah ASN ini harus unggul dan juga harus berkompeten, karena apa? Dia melaksanakan pelayanan publik. Pelayanan publik itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Kalau masyarakat kurang mendapatkan pelayanan yang baik, tentunya juga akan berdampak pada yang lain-lainnya. Jadi sebagai pelayan publik, para ASN itu wajib untuk melakukan yang terbaik, melayani masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
0: Oke, baik ya. Kondisinya bagaimana para ASN kita di Provinsi Lampung kalau yang Bapak lihat?
1: Ya, ada beberapa ini ya, ada beberapa tantangan memang kondisi sekarang. Karena dunia yang semakin tidak apa berubah-berubah gitu, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Pertama itu kesenjangan kompetensi. Ya, kenapa ada kesenjangan kompetensi ini? Karena kebutuhan jabatan belum sepenuhnya atau sejalan dengan kompetensi yang dimiliki. Ini banyak hal yang berpengaruh di situ. Misalnya tingkat keterampilan yang dimilikinya, kemudian juga tingkat pengetahuannya yang memang berbeda dengan bidang tugasnya, kemudian pengalaman-pengalaman lapangannya. Jadi peningkatan kompetensi itu, kesenjangan kompetensi itu terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang teknis ya. Yang berkaitan dengan hal-hal teknis itu sangat dibutuhkan kompetensi yang memang tinggi yang dimiliki oleh para ASN. Kemudian juga distribusi belum merata. Kemudian ada juga yang namanya budaya kerja lama ya. Jadi orientasinya baru pada administratif, sedangkan kita sekarang orientasinya pada hasil dan layanan. Uh-huh. Kemudian yang lebih penting lagi adalah literasi digital yang sangat terbatas. Nah sekarang karena kondisi dunia ini memang perkembangan teknologi informasi melalui teknologi digitalnya itu sangat kuat. Jadi untuk mendekatkan pelayanan-pelayanan itu otomatis literasi digital ini sangat penting bagi ASN. Contoh, sekarang semuanya sudah misalnya kita mendaftar ASN semua lihat aplikasi, memanfaatkan teknologi digital. Kemudian pembayaran-pembayaran sekarang sudah digitalisasi. Begitu juga kita di BPSDM. Di BPSDM itu tugas-tugas juga sudah melalui aplikasi dan sebagainya. Inilah yang diperlukan kompetensi. Kompetensi di setiap ASN itu untuk mengikuti perkembangan arus informasi teknologi ini. Perkembangan itu itulah yang menjadi apa? Menjadi tantangan buat kita, dan itu adalah tantangan yang memang rutin dihadapi atau banyak dihadapi oleh para ASN itu, terutama budaya kerjanya yang sangat lama orientasinya mungkin pada administrasi ya sekarang kan orientasi itu pada hasil. Nah, COVID ini memberikan pengalaman belajar sama kita sangat sangat banyak ya.
0: Oh iya. Yang di tahun 2020 kemarin itu ya, Pak ya. Iya,
1: makanya apa COVID ini yang ada timbul istilah new normal gitu ya.
0: Okay,
1: ya baru tapi dianggap normal gitu kan. Itulah kita harus menyesuaikan itu. Jadi banyak pembelajaran-pembelajaran dari apa kondisi COVID kemarin itu juga berdampak kepada ASN yang dulu mungkin rapat kita perlu tatap muka, perlu ruangan dan sebagainya. Sekarang kita rapat lewat Zoom aja udah selesai gitu kan.
0: Udah dianggap normal ya.
1: Udah dianggap normal. Belajar juga kalau dulu mungkin harus dalam kelas gitu kan. Sekarang lewat Zoom aja sudah dianggap normal. Nah ini banyak manfaatnya gitu ya, banyak manfaatnya bagi pengembangan-pengembangan SDM. Jadi kita belajar juga lewat-lewat pengembangan literasi atau pengembangan media informasi yang sangat hebat perkembangannya.
0: Iya, ya, betul. Berarti SDM-nya pun harus mengikuti itu ya?
1: Mengikuti, ya. Jadi kalau SDM-nya atau ASN-nya tidak mengikuti perkembangan teknologi, dia pasti akan tergerus. Pasti akan terdisrupsi secara alami. Dia secara alami dia pasti akan terkikis gitu. Jadi para ASN ini mau tidak mau ya harus mengikuti perkembangan arus perkembangan teknologi informasi itu.
0: Betul, ikut berlari ya.
1: Ikut berlari juga. Tapi ya itu tadi, perkembangan teknologi ini kan tidak statis ya. Terus betul. Berkembang terus gitu. Nah inilah yang harus disesuaikan ASN-ASN ini. Melalui apa? Melalui pelatihan-pelatihan. Kalau dulu pelatihan-pelatihan itu membutuhkan dana yang besar gitu ya. Sekarang banyak pelatihan-pelatihan dan tersertifikasi gitu. Enggak harus datang langsung. Enggak harus bayar gitu. Jadi setiap ini ada. Makanya kita di ini ya, di kegiatan ini juga begitu juga ya. Para ASN bisa mendengarkan ini gitu, bisa mengikuti mungkin masalah-masalah lain. Kemudian masyarakat juga mungkin bisa juga mendengarkan gitu kan. Dampak daripada kegiatan acara ini kan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, masyarakat bisa tahu bagaimana pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Ini kan salah satunya kan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah Provinsi Lampung dengan masyarakat.
0: Betul. Baik. Untuk kebijakan sendiri nih, seperti apa arah dan kebijakan transformasi ASN menuju visi Lampung Maju ini?
1: Kita memiliki arah perubahannya yaitu aparatur Lampung yang profesional, berintegritas, kemudian melayani dan adaptif terhadap perubahan. Nah, jadi arah transformasinya kalau kemarin kita dari administrator itu menjadi problem solver. Jadi bagaimana kita bisa memecahkan masalah-masalah itu, problem-problem itu gitu. Kemudian yang jadi dari rutinitas juga bisa menjadi berorientasi hasil. Kemarin kalau misalnya kita datang ke kantor cuma duduk-duduk dan sebagainya ataupun sekarang kan ada yang namanya work from home.
0: Work from home.
1: Walaupun WFH, dia ya, walaupun dia WFH, work from home, dia tetap mendapatkan hasil, ada output yang dilaksanakan. Walaupun dia melaksanakan itu. Nah, kemudian dari ekosistem juga menjadi ekosistem. Kemudian juga dari dilayani sekarang menjadi pelayan masyarakat. Nah, ini yang paling penting karena sesuai dengan nama Undang-Undang ASN, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, salah satu tugasnya adalah menjadi pelayan publik tersebut.
0: Baik, oke ya. Nah, ini tadi juga kan bahwa dijelaskan para SDM ASN ini juga harus mengikuti ya perkembangan yeah. digitalisasi seperti ini ya yeah. karena semua serba digital. Nah yeah. untuk mengenai digitalisasi juga perizinan lewat digitalisasi sekarang seperti apa juga ini?
1: Ya yeah. Semua perizinan itu ada ininya ya, ada lewat aplikasi semua. Perizinan-perizinan pun lewat aplikasi itu untuk memudahkan, terutama itu tadi, memudahkan masyarakat, dan itu bisa diakses.
0: Iya.
1: Bisa diakses oleh masyarakat di website perizinan pemerintah Provinsi Lampung itu bisa diakses semuanya. Begitu juga yang lain-lain ya, udah bisa diakses semuanya nih. Karena apa? Karena memang pemerintah daerah itu ada yang namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE. Nah, SPBE ini emang amanat. Aturan perpresnya setiap pemerintah daerah itu wajib mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi tujuannya adalah pelayanan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang tadinya misalnya pelayanan itu harus datang, membutuhkan waktu, masyarakat datang ke situ membutuhkan biaya. Tapi dengan adanya aplikasi-aplikasi ini, masyarakat bisa berhadapan langsung, bisa langsung mengklik langsung, bisa melihat langsung persyaratannya apa-apa gitu.
0: Betul. Ya. Jadi memang lebih mudah.
1: Lebih mudah, dipermudah. Ya.
0: Tidak ada lagi antrian-antrian yang panjang. Gak ada. Dan akhirnya juga nggak perlu, aduh izin dulu dari kantor karena saya pengen urus surat-surat ini ke pelayanan begitu ya, perizinan ini.
1: Bayar pajak juga sekarang kan ada kemudahan-kemudahan juga kan, bisa lewat aplikasi dan sebagainya gitu kan ininya kan.
0: Ya, baik ya, itu dia ya, bahwa memang kita semua untuk menuju ke sana begitu ya. Nah, tapi kan untuk menuju ke sana bukan suatu hal yang mudah tadi ya, kata ya, ada hal-hal ataupun tantangan yang bisa yang harus dilewati begitu. Apa saja strategi Pemprov Lampung dalam hal ini, BPSDM Lampung ya, dalam menciptakan SDM yang SDM ASN yang memang unggul begitu.
1: Ya, jadi kita ada strategi ya, strategi kita ketika kita ingin bagaimana sih agar ASN itu unggul itu ada empat pilar strategi yang kita jabarkan untuk menuju ke arah situ ya. Pertama, penerapan manajemen ASN berbasis merit. Nah, ini pengelolaan ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kemudian pada kompetensi, dan juga kinerja secara adil dan objektif. Nah, kemudian strategi yang lain, yang kedua yaitu manajemen talenta, yaitu pemetaan potensi secara suksesi dan juga penempatan sesuai dengan keahlian. Nah, ini memang agak ini ya, manajemen talenta ini ya. Karena yaitu tadi kita menerima ASN itu memang harusnya sesuai dengan bidang-bidangnya, tapi kadang-kadang juga ada memang ditaruh di tempat itu, ditaruh di OPD itu, tetapi kadang-kadang juga ada juga karena dia sangat skillnya sangat dibutuhkan masuk ke tempat lain gitu. Tapi inilah kadang-kadang yang ininya ya. Kemudian juga ada strategi pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi ini antara lain, pengembangan kompetensi ini kan wajib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Ada wajib bahwa setiap pegawai wajib melakukan pembelajaran dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Kemudian juga ada pengembangan kompetensi yang menjadi salah satu aspek penilaian sistem yaitu untuk sistem merit menyumbang sekitar 16% dari total nilai. Kemudian juga ada mendorongan sertifikasi kompetensi serta memperbanyak pembelajaran di tempat kerja. Nah, ada yang lain yaitu yang paling penting adalah budaya kerja. Budaya kerja yang berkinerja. Jadi dia kerja, tapi bukan asal kerja aja, tapi kerja tapi berkinerja. Jadi ada hasilnya gitu kerjanya. Nah, ini penilaian kinerja ASN ini berdasarkan pada hasil pemberian penghargaan, penguatan integritas dan lain-lainnya. Nah, inilah yang strategi-strategi yang kita lakukan. Ada 4 strategi. Penerapan manajemen ASN berbasis merit, kemudian pengembangan kompetensi, kemudian juga ada manajemen talenta dan juga ada budaya kerja berkinerja. Kerja tapi berkinerja. Bukan cuma budaya kerja aja, tapi dia juga ada hasilnya.
0: Mungkin yang poin satu nih, yang berdasarkan hasil merit itu, Nah, boleh nih kita pengen tahu juga nih bagaimana sistem yang itu.
1: Ya, jadi sistem manajemen berbasis merit ini pengelolaan yang berdasar pada kualitas, kualifikasi, kemudian kompetensi, kemudian kinerjanya secara adil dan objektif.
0: Oke.
1: Kalau kemarin-kemarin kan itu dia begini, ah.

0: tuh semakin tertib dan semakin disiplin dan juga semakin berkomitmen untuk melaksanakan penerapan manajemen ASN yang berbasis merit ini. Jadi ASN yang berbasis merit ini adalah ASN yang kualifikasinya memang memiliki kompetensi yang pas, kemudian juga memiliki kinerja yang baik dan juga adil dan objektif dalam penempatannya.
1: Oke, baik ya. Jadi memang bukan tiba-tiba ucluk-ucluk tiba-tiba dia dipindahkan ke sini mendapatkan posisi ini begitu ya. Tapi
0: kadang-kadang,
1: memang
0: kadang-kadang orang melihatnya kan kok begitu ya. Tapi orang kan tidak melihat bahwa kompetensinya memang sebenarnya di bidang yang ditepati dia gitu kan. Mungkin ada penilaian bahwa oh ini akan lebih baik kinerjanya ketika dia dipindahkan ke satu posisi yang memang sesuai dengan kompetensinya.
1: Ya, karena memang yang sudah lama memantaunya pun yang atasan yang tahu ya, begitu ya. Ya tentunya.
0: Pasti itu. Karena data-data itu kan ada semua.
1: Oke, baik begitu ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang dialog kita pada pagi hari ini, silakan untuk Anda bergabung bersama kami di line telepon 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709. Namun sekarang kita akan rehat sejenak dengan sebuah lagu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Info. Informasi dan inspirasi.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Baik, mendengar kembali bersama Ardi Hussein masih dalam dialog Pemda menyapa edisi Selasa 18 Agustus 2026 masih membahas tentang upaya peningkatan pelayanan perizinan menciptakan sumber daya manusia ASN yang unggul untuk Lampung maju. Dan bersama narasumber kita yang masih tentunya di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Insinyur Ahmad Krisna Putra NRMEP yang merupakan Widya Iswara ahli utama ya. Baik, Pak Krisna, tadi juga sudah disebutkan bahwa para ASN ini akhirnya diberikan pembekalan pelatihan begitu ya untuk tentunya memantapkan kompetensi begitu ya yang dimiliki. Nah, pengembangan kompetensi ini juga kan katanya sebagai kewajiban kan bagi ASN. Program konkret apa yang memang disiapkan Pemprov Lampung sendiri untuk peningkatan kompetensi ASN yang tidak hanya sebatas pelatihan?
1: Ya, jadi sesuai dengan amanat undang-undang bahwa setiap ASN itu wajib memiliki kompetensi per tahun itu 20 jam pelajaran ininya. Dia
0: 20 JP ya?
1: Iya, 20 JP. Dia kompetensinya kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosiokultural. Kompetensi teknis itu kompetensi yang berkaitan dengan bidang tugasnya, hal-hal teknisnya. Kalau manajerial berkaitan dengan jabatannya, berkaitan dengan jabatan. Kalau sosiokultural, bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan lingkungannya, bagaimana mereka menghadapi dengan masyarakat. Nah, kompetensi-kompetensi ini yang harus dibangun. Tapi ada beberapa kompetensi yang juga harus diperkuat, yaitu misalnya kepemimpinan publik, kemudian pelayanan prima, kemudian manajemen perubahan, kemudian juga ada kompetensi digital skill. Nah, ini sangat penting sekarang kita membangun itu, digital literasi, kemudian ada juga ini AI ya, artificial intelligence, kemudian ada juga kolaborasi lintas sektoral, kemudian juga ada, kita juga ada beberapa Widya Iswara kita itu yang mengajar tentang integritas dan anti korupsi. Nah, inilah kompetensi-kompetensi yang perlu diperkuat. Selain kompetensi yang diamatkan oleh undang-undang yang tiga tadi itu, ya, kompetensi teknis, kompetensi manajerial dengan kompetensi sosiokultural. Tapi perlu kita perkuat juga kompetensi lainnya, terutama yang sekarang ini sangat ini ya, kompetensi di bidang integritas dan anti korupsi. Dimiliki karena kita punya pergub juga ya. Punya pergub tentang anti korupsi juga. Jadi setiap pelatihan itu minimal 2 jam pelajaran itu memberikan materi tentang anti korupsi.
0: Tapi ini kan bukan yang diwajibkan ya begitu ya dari dari pusat begitu. Nah, ini inisiatif dari Pemprov Lampung sendiri atau seperti apa?
1: Ya, ini inisiatif kita bahwa sebenarnya setelah pengalaman-pengalaman kita mengajar, selain kompetensi tiga tadi sesuai dengan amanat tadi, kita juga harus memperkuat ini gitu, harus perkuat, terutama digital skill ya, digital skill itu harus kita perkuat gitu. Kemudian bagaimana mereka ingin menjadi pelayan publik ketika mereka tidak mendapatkan tentang pelayanan prima, materi pelayanan prima itu itunya kan. Nah, untuk memperkuat pelayanan publik, mereka diberikan pelayanan prima gitu. Kemudian juga ketika kita memberikan kompetensi di bidang manajerial, bagaimana untuk memperkuat kompetensi bidang manajerial ini gitu. Kita berikan juga kolaborasi lintas sektor gitu, karena mereka kan pemimpin kan, berkaitan dengan apa, bagaimana cara mereka memimpin gitu kan. Tidak cukup dengan cara memimpin saja, tetapi bagaimana mereka mengkolaborasikan kepemimpinannya ini antar sektor. Kemudian juga mereka bukan hanya memimpin juga, tetapi mereka juga kan harus beradaptasi terhadap perubahan-perubahan itu gitu. Nah, kita juga berikan pembekalan juga bagaimana manajemen perubahan yang harus dilaksanakan ketika mereka melakukan kepemimpinan manajerial itu gitu, kompetensi manajerial.
0: Betul.
1: Jadi ada faktor-faktor pendukung juga, kompetensi yang harus diperkuat ketika mereka melakukan tiga kompetensi sesuai dengan amanat undang-undang itu gitu.
0: Ya, akhirnya di lapangan memang sudah mantap semuanya ya. Baik, oke. Okay. Tapi untuk program aksi apa saja nih memang dilakukan untuk mewujudkan ASN unggul ini?
1: Ya, ada beberapa itu ya program aksi ASN unggul itu. Sistem pembelajaran terintegrasi yang pertama. Kemudian ada sertifikasi kompetensi. Nah, program ini untuk jabatan yang teknis, fungsional, dan pimpinannya, sertifikasi kompetensi. Kemudian ada coaching dan mentoring. Kemudian juga ada transformasi layanan digital. Nah, ini melalui pelatihan, pendampingan, penggunaan sistem layanan berbasis data, dan sebagainya. Kemudian kalau coaching dan mentoring itu pendampingan senior untuk mendorong pencapaian kinerja individu dan tim. Nah, jadi yang senior-senior ini mentransfer pengetahuan jabatannya dan juga menjaga kesinambungan kinerja. Jadi kita melakukan juga coaching dan mentoring. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para senior-senior, pejabat-pejabat senior itu melakukan pendampingan-pendampingan terhadap kawan-kawan kita yang masih membutuhkan. Kan tentunya yang senior-seniornya memiliki pengalaman ya. Memiliki pengalaman, kemudian juga memiliki integritas juga. Mereka mempunyai juga tingkat disiplin. Nah, bagaimana ini mereka memberikan pemahaman kepada bawahannya atau memberikan pemahaman pada staf-staf yang lain gitu, yang disiapkan untuk mendapatkan itu gitu. Kita setiap hari Jumat itu kita di kantor itu melakukan juga Zoom ya. Zoom yang ada di rumah maupun yang ada di kantor kan kadang karena masih berlaku yang WiFi.
0: WiFi di setiap Jumat ya, Pak ya.
1: Ada ada itu. Jadi kita juga melakukan pendampingan ataupun memberikan satu motivasi lah kepada kawan-kawan itu apa kira-kira yang harus dihasilkan oleh mereka ketika mereka melaksanakan pekerjaan dari rumah gitu.
0: Iya.
1: Jadi
0: iya.
1: Bekerja di mana saja tetapi ada output yang dihasilkan.
0: Betul sekali ya. Dan ini juga pastinya membawa apa ya, bonding ataupun pendekatan antara yang senior dan juniornya itu akhirnya ya.
1: Iya, betul.
0: Yang senior harus tetap baik untuk memberikan ilmu-ilmunya, pengalaman-pengalamannya.
1: Pengalaman-pengalaman dan sebagainya.
0: Pada para junior-juniornya juga ya. Baik, kalau begitu ya. Nah, untuk nilai indikatornya sendiri nih, ini bagaimana untuk menilai indikator keberhasilan dalam pengembangan ASN di Lampung ini?
1: Ya, ada beberapa indikator ya. Ada yang pertama itu indikatornya ada indeks profesionalitas ASN, kemudian ada indeks sistem merit, kemudian ada juga kepuasan layanan publik, kemudian juga ada kesesuaian jabatan, kemudian juga ada pelanggaran disiplin. Nah, ini ada pengukuran-pengukurannya juga. Nah, ketika kita melakukan indikator-indikator keberhasilan ini, kita juga melakukan ini juga pengukurannya. Pengukuran seperti apa? Misalnya indeks profesionalitas ASN. Nah, ini pengukurannya pertama kualifikasinya, kemudian ada kompetensinya, kemudian ada kinerjanya, kemudian ada disiplinnya. Nah, kita lihat pengukuran-pengukuran ini. Dia menurun atau meningkat atau stagnan. Jadi keberhasilan ini ketika kita dibilang berhasil ketika ada peningkatan. Ketika ada peningkatan. Nah, ketika dia belum ada peningkatan, itulah kita melakukan pendampingan, melakukan pelatihan-pelatihan apa gitu ya. Nah, kemudian juga misalnya terjadi pelanggaran disiplin. Indikatornya apa sih pengukurannya? Nah, jumlah kasus dan penanganannya gitu kan. Ketika dia melakukan ketika ada pelanggaran disiplin, jumlah kasus dan penanganannya arahnya seperti apa? Harusnya kan menurun, bukan diam di tempat gitu kan, atau meningkat gitu ya, bukan ya. Tapi kan ketika melakukan pelanggaran disiplin, arahnya harus menurun gitu ininya. Begitu juga yang lain-lain, misalnya ada kepuasan layanan publik ya. Pengukurannya seperti apa? Kita melakukan survei kepada masyarakat atas layanan perangkat daerah. Nah, arahnya harus meningkat. Nah, pelayanan yang diberikan itu arahnya harus meningkat. Jadi nggak cukup statis saja, apalagi kalau menurun gitu kan. Berarti kan kurang ini ya, peran ASN-nya kurang baik ketika itu melakukan terjadi penurunan-penurunan terhadap pengukuran-pengukuran indikator yang kita lakukan.
0: Harusnya setelah akhirnya diberikan pembelajaran begitu kan, pelatihan ya, pengayaan agar memang kompetensinya semakin meningkat, pastinya yang diharapkan adalah peningkatan. Pastinya, ya. Oke, baik. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung, boleh ya, sangat dibolehkan untuk bergabung melalui telepon kami 0721269720 ya. Kita masih membahas tentang upaya peningkatan pelayanan perizinan menciptakan sumber daya manusia ataupun ASN yang unggul untuk Lampung Maju. Oke, kita sedikit flashback ataupun kembali ke tentang pelayanan-pelayanan digital ya. Memang semuanya sudah berdasarkan aplikasi. Sampai saat ini kalau yang Bapak pantau sendiri ataupun Bapak lihat sendiri, bagaimana tentang pelayanan-pelayanan yang melalui digital ataupun online tersebut lewat aplikasi, apakah sudah benar-benar digunakan oleh masyarakat Lampung atau seperti apa?
1: Selama ini iya, selama ini emang karena ada penilaian dari Kemenpan RB itu penilaian tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, kita sudah dapatkan nilai yang cukup baik, diikuti juga kabupaten-kabupaten kota juga dalam penilaian sistem pemerintahan berbasis elektronik itu juga cukup baik. Bahkan ada beberapa kabupaten yang gak usah saya sebutkan namanya, itu juga memiliki indeks SPB-nya yang tinggi ya, cukup tinggi gitu. Lebih kabupaten-kabupaten lainnya, padahal kabupaten ini baru gitu. Tapi mungkin karena sudah, karena apa, penilaian-penilaian sistem pemerintahan berbasis elektronik ini banyak bidang yang dinilai, banyak indikator yang dinilai. Nah, mengenai kebijakan, mengenai aplikasi, mengenai dukungan Pemda dan sebagainya gitu. Tapi kalau untuk Lampung sendiri, indikator penilaian SPB-nya sudah cukup baik. Nah, itu juga dirangkum dari setiap OPD-OPD penilaian itu. Jadi semua OPD-OPD itu dinilai. Mungkin sekarang ada sekitar 58 ya, tapi saya belum nggak terlalu ini apa pas mungkin. Apa bisa lebih atau kurang, mungkin sekitar itu mendapatkan penilaian dan akhirnya menjadi satu indeks penilaian untuk Provinsi Lampung. Jadi kalau berdasarkan pada indeks itu sudah ada, tapi memang itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa perkembangan informasi teknologi ini kan berubah-berubah terus. Kita harus bisa menyesuaikan itu gitu. Semakin lama berkembang, berubah-berubah. Kalau yang dulu misalnya 3G sekarang jadi 4G jadi 5G gitu ya. Kemudian aplikasinya juga sekarang kan sudah macam-macam, sekarang aja sudah apa, AI itu pengaruhnya besar sekali kan. Jadi orang-orang sekarang sudah menggunakan AI gitu ya,
0: apalagi AI-nya yang berbayar ya, ini sangat tidak terlihat
1: yang premium ya.
0: Benar-benar dianggap real sama orang-orang ya. Oke, baik. Pak Krisna, kita ngomongin ke langkah Pemprov Lampung sendiri untuk memastikan ASN mampu memberikan pelayanan yang cepat, empatik, begitu, komunikatif, dan mampu menyelesaikan keluhan dari masyarakat sendiri. Seperti apa?
1: Ya, itu tadi. Kita ketika kita bicara bagaimana sih pemerintah Provinsi Lampung, apakah benar mampu dia bisa melayani itu, ya itu tadi. Ada beberapa indikator-indikator tadi itu. Indikator-indikator tadi itu, ya... kita nilai gitu, emang sampai di mana gitu, dan juga biasanya juga dari sistem pemerintahan berbasis elektronik itu juga nanti akan dikeluarkan juga kira-kira apa yang perlu ditingkatkan gitu. Karena memang di situ ada yang namanya faktor pendorong dan faktor penghambat gitu ya. Nah, ketika dia memiliki nilai yang bagus terhadap penilaian misalnya satu PD ataupun satu provinsi ataupun satu kabupaten kota, berarti faktor pendorong. Ininya pendorongnya sangat kuat gitu ya. Faktor pendorongnya macam-macam yang saya sampaikan tadi gitu. Ada misalnya kebijakan gitu kan. Ada norma-norma atau aturan-aturan gitu kan. Nah, kemudian juga di situ juga ada dukungan pemerintah daerah. Nah, kemudian selain itu juga SDM-nya. Ada SDM-nya. Nah, ini yang menjadi faktor-faktor penghambat atau faktor-faktor pendorong. Ketika dia menjadi faktor pendorong, dia akan mendapatkan nilai yang baik kan.
0: Iya, betul.
1: Nah, mendapatkan nilai yang baik, indikatornya baik, pasti dia telah memberikan pelayanan yang baik juga untuk masyarakat. Tetapi ketika faktor-faktor ini menjadi faktor penghambat, itu. Otomatis juga kinerja di OPD-nya juga menurun juga.
0: Iya, iya.
1: Pelayanannya juga. Nah, cuma ini Mas, apa pelayanan publik ini kan berkaitan dengan rasa ya. Rasa yes. Ketika yang menerima layanan itu benar-benar merasa puas atau tidak.
0: Mm-hmm.
1: Gitu kan?
0: Iya. Yeah.
1: Jadi nggak bisa kita ukur ininya. Tetapi ya itu tadi, kita misalnya kita bandingkan di tempat-tempat swasta gitu ya. Tempat-tempat swasta, ketika kita masuk, selamat pagi Bapak, apa yang bisa kita bantu gitu ya, kan.
0: Itu keramahannya.
1: Ya, keramahan. Ya. Itu salah satu kan bentuk pelayanan prima itu.
0: Betul,
1: tadi. Kan? Dari
0: betul.
1: Situ orang sudah merasa puas gitu ya. Mm-hmm. Belum ini. Tapi begitu kita masuk, misalnya security-nya gak mengarahkan kita kemana, kemudian juga yang di front office ya diem-diem aja atau main-main gadget aja. Nah itu kan tingkat pelayanannya juga rendah juga
0: ya,
1: gitu kan. Betul. Tetapi kan yang merasakan itu masyarakat sebenarnya
0: ya.
1: Nah ketika kita memberikan pelayanan yang baik, masyarakat akan, wah itu kantor itu bagus ya gitu. Wah
0: ya.
1: Kantor kadang-kadang, wah susah tuh rumah sakit itu, payah ini itu ini itu ininya. Makanya itu tadi, pelayanan itu memang harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
0: Padahal mungkin hanya hal kecil ya Pak, hanya
1: ya.
0: Salam sapa ya, begitu ya.
1: Iya, tegur sapa salam itu kan ininya kan.
0: Tapi ada, akhirnya pemerintah masyarakat memberikan penilaian yang baik kan karena baik. Itu begitu ya. Ya
1: itu makanya kenapa nggak usah ini, nggak usah yang hal yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita ketika kita masuk ke satu rumah makan aja,
0: iya.
1: Pak silakan Pak, minumnya apa Pak, ininya apa Pak, gitu kan. Kita sudah merasa tersanjung, tapi kita nggak tahu itu, nggak merasakan kalau misalnya pelayanan itu dibayar gitu kan.
0: Iya, iya, betul-betul.
1: Ya, setelah kita menerima bilnya,
0: ada servis ya Pak.
1: Iya, mahal juga ini kan. Tapi kita merasa puas karena kita dilayani gitu ya. Sama dengan masyarakat lain juga gitu. Mungkin hal-hal yang seperti itu juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Tapi ya yakin saja bahwa sekarang sistem pemerintahan kita semakin lama kan semakin baik. Kemudian juga yang direkrut oleh pemerintah itu sekarang dari tahun 2017-2018 itu sudah memang pakai aplikasi semua. Tesnya sudah secara
0: sistem
1: ini
0: CRT ya,
1: secara dari segi keterampilan ataupun kemampuan ya untuk akademis ya, dari nilai akademis dan sebagainya, itu memang sudah memadai gitu.
0: Yeah.
1: Jadi memang ASN-ASN kita sekarang ini yaitu tadi, ASN-ASN yang memang unggul semua. Di bidang teknologi dia unggul dan sebagainya. Nah, cuma memang kadang-kadang ASN ini kalau masih baru itu masih agak ragu untuk melakukan itu. Gitu, beda kita ketika di swasta gitu kan, berlomba-lomba untuk mendapatkan grade yang lebih baik dengan prestasi kerja gitu.
0: Iya.
1: Kalau ASN kita ini kan karena dia masih baru, padahal dia punya keterampilan. Nah itulah yang sebenarnya pimpinan organisasi pemerintah daerah ini harus membaca peluang-peluang yang dimiliki oleh ASN ini, bagaimana memberdayakan mereka itu untuk lebih bekerja lagi, lebih baik lagi gitu ininya. Mereka sebenarnya punya potensi.
0: Betul.
1: ASN-ASN sekarang ini dari segi apa? Dari segi teknologi informasinya luar biasa semua. Termasuk adik-adik kita yang PKL ini juga mungkin memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi yang luar biasa. Cuma kadang-kadang mereka kan sungkan untuk melakukan itu gitu ininya.
0: Ada ketakutan dan ketidakyakinan begitu, Pak?
1: Sebenarnya karena itu tadi, karena mereka baru ya. Karena mereka baru mungkin untuk menampilkan kepandaiannya itu mungkin masih, tapi kadang-kadang di bulan-bulan Agustus kayak gini sebenarnya kelihatan itu sebenarnya.
0: Oh iya, karena ya, ada acara ya, kita
1: ada
0: ini
1: acara
0: ya.
1: Acara lomba, ada acara penilaian lingkungan, ada penilaian apa ya. Itu biasanya kelihatan mereka punya inovasi baru-baru ini, anak-anak baru ini. Kemudian mereka juga punya apa ya, semangat kerja yang luar biasa. Pengalaman saya di kantor itu berapa yang saya amati, wah ini begitu juga di ini di pelatihan, ketika kita melaksanakan pelatihan namanya Latsar ya, untuk calon CPNS itu juga ininya luar biasa juga, pemikirannya luar biasa, ketika kita berdiskusi dengan mereka ininya luar biasa juga, pengetahuan mereka untuk itu.
0: Ya, baik ya. Oke, jadi memang sudah tersaring sebenarnya SDM-SDM yang unggul, tinggal bagaimana caranya untuk di sedikit di stimulus ya, agar memang kreativitasnya keluar, keberaniannya keluar begitu ya. Untuk semua apa ya, kompetensinya, kemampuannya, skill-skillnya itu keluar semua akhirnya ya. Baik. Untuk target sendiri nih, Pak Krisna, apakah ada target capaian yang ingin diraih Pemprov Lampung dalam pengembangan SDM ASN ke depannya?
1: Ya, ada, memang ada ini ya. Itu tadi capaian-capaian kita itu, walaupun bagaimana kita harus juga ya, yang pertama sedapat mungkin kita memang memberikan kompetensi-kompetensi sesuai dengan latar belakang mereka gitu ini. Nah, Lampung ini kan menjadi apa provinsi yang termasuk peningkatan ekonominya termasuk tinggi kan ininya. Tanpa adanya dukungan para ASN ini, pencapaian-pencapaian itu nggak ada artinya nantinya gitu. Jadi ada target-target pemerintah provinsi Lampung yang memang harus mendapatkan dukungan daripada para ASN ini. Kenapa tadi? Karena ASN ini sebagai pelayan publik itu, bagaimana mereka mendekatkan diri kepada masyarakat gitu. Pendekatan-pendekatan yang seperti ini akan meningkatkan capaian target daripada pemerintah provinsi Lampung gitu. Jadi ASN unggul ini memang sangat dibutuhkan untuk sesuai dengan tupoksi kita yang tadi, untuk mencapai target daripada pemerintah provinsi lah, mendukung mendukung pencapaian target ya. Ya, mendukung pencapaian target pemerintah provinsi Lampung sesuai dengan kewenangannya. Yang ada di kabupaten kota kewenangannya apa gitu, yang ada di provinsi kewenangannya apa gitu. Jadi kita mendukung capaian target daripada pemerintah provinsi Lampung.
0: Akhirnya agar bisa memang saling support ya, saling dukung begitu ya. Oke, baik. Ini waktu kita sudah hampir habis, Pak Krisna. Sebagai closing statement, apa yang terakhir ingin disampaikan? Mungkin harapan dalam menciptakan ASN yang unggul dan mendukung visi Lampung maju.
1: Ya, jadi ketika kita bicara masalah ASN unggul, itu tentunya unggul hari ini merupakan satu pondasi, merupakan satu pondasi untuk Lampung maju esok hari. Nah, jadi ketika kita bicara unggul, unggul hari ini adalah pondasi kita Lampung untuk maju keesokan harinya. Gitu. Jadi kita berharap bahwa ASN ini memang benar-benar unggul sesuai dengan harapan pemerintah Lampung, Pak Gubernur. Memang Pak Gubernur sangat konsen ya, berapa kali datang ke BPSDM itu untuk membuka membuka acara pelatihan PKA, kemudian pelatihan berapa kali ke BPSDM membuka acara-acara itu, begitu juga wakil gubernur gitu. Jadi karena apa? Karena memang kita meyakini bahwa aparatur yang unggul hari ini adalah pondasi Lampung untuk hari esok.
0: Wow. Oke, ini tadi sebenarnya closing statement, tapi saya pengen juga Pak Krisna mungkin menyampaikan pesan untuk kepada masyarakat yang sedang mendengarkan kita juga.
1: Ya. Pertama, masyarakat kita ya, Lampung banyak potensinya. Tanpa kerja keras kita, tanpa kebersamaan kita, kemudian juga tanpa keamanan juga di Provinsi Lampung, hal itu juga akan menjadi tantangan untuk bagaimana kita meraih potensi-potensi yang ada di Provinsi Lampung. Untuk itu mari sama-sama kita jaga keamanan, kemudian juga mari sama-sama kita mengelola hasil potensi yang ada di Provinsi Lampung untuk kesejahteraan masyarakat Lampung dan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
0: Wow, luar biasa. Terima kasih banyak, Pak Krisna.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik, atas obrolan kita pada hari ini ya.
1: Ya.
0: Yang tentang upaya peningkatan pelayanan perizinan menciptakan sumber daya manusia ASN yang unggul untuk Lampung maju. Pak Krisna, mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya, bisa berdialog lagi tentunya dengan para pendengar juga. Sehat-sehat Pak Krisna.
1: Amin.
0: Selamat kembali beraktivitas pastinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah dia dialog kita bersama Insinyur Ahmad Krisna Putra NRM EP yang merupakan Widya Iswara Ahli Utama. Dan kalau begitu, Ardi Husain pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus,

0: sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Saudara pendengar, Anda bisa mendengar

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kembali Obriano menemani Anda di kesempatan siang hari ini dalam Lampung Siang untuk edisi hari Selasa 18 Agustus 2026. Menemani aktivitas siang hari Anda pendengar, informasi akan Obi hadirkan ke ruang dengar Anda, di antaranya dari Polres Tanggamus memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar upacara di dua lokasi, yakni Lapangan Merdeka Kota Agung dan Mako Polres Tanggamus, Senin 17 Agustus 2026. Di Lapangan Merdeka Kota Agung, Wakapolres Tanggamus, Kompol Freddy Aprisa Putra bersama jajaran mengikuti upacara yang dipimpin Bupati Tanggamus, Muhammad Saleh Asnawi. Upacara tersebut juga turut diikuti unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, serta berbagai elemen masyarakat. Sementara di Makopolres Tanggamus, upacara dipimpin Kabak Ops Polres Tanggamus, Kompol Yofi Kurniawan, dan diikuti personel Polres, ASN, serta gabungan anggota Polsek. Kapolres Tanggamus, AKBP Rahmat Sujat Miko, mengatakan momentum HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi kesempatan bagi jajaran kepolisian untuk kembali memperkuat semangat persatuan sekaligus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian pendengar, menurutnya semangat kemerdekaan tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan seremonial. Nilai-nilai perjuangan juga harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ia juga menegaskan Polres Tanggamus berkomitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kaptipmas sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat. Kemudian pendengar, Rahmat juga mengajak seluruh personil menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penyemangat untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dengan semangat berkebersamaan dan gotong royong, ia berharap seluruh pihak dapat terus berkontribusi menjaga keamanan sekaligus mendukung kemajuan Kabupaten Tanggamus.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya. Which is a good deal more
1: rickety than hadn't had the money invested. Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca di Azor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga pelatih Deportivo, Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que LC compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. LC di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia. Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik, dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan, dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma, dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Ribakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
1: And then it was straight set win.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
1: Honestly, I felt like I was playing quite good.
0: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
1: I played a bit better.
0: Ribakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Diane Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor. Namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang namun malah kebobolan di akhir pertandingan. Dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Jo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Beralih ke arena futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya, ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyaklah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marsian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A, anggota WHMAF, dan Grup B, Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.

Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi lainnya datang dari perguruan tinggi didorong tidak hanya menghasilkan lulusan, tapi juga melahirkan sumber daya manusia unggul serta riset dan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan dalam upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di pelataran Gedung A, Rektor Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, Profesor Dr. El Fahmi MSI yang bertindak sebagai pembina upacara. Ini membacakan amanat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dalam amanat tersebut, pendengar, perguruan tinggi disebut memiliki peran strategis dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Selain menghasilkan publikasi ilmiah, perguruan tinggi juga didorong mengembangkan hasil penelitian menjadi prototipe, paten, produk, maupun solusi yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Semangat tersebut menjadi bagian penting dalam peringatan kemerdekaan ketika pendidikan tinggi diharapkan mampu mengambil peran dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Usai upacara, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan peluncuran Disnatalis ke-12 yang ditandai pemukulan gong dan penerbangan burung merpati. Kegiatan kemudian diisi parade budaya dan pemberian penghargaan kepada pemenang berbagai lomba. Parade budaya turut menjadi ruang untuk memperkuat keberagaman dan persatuan di lingkungan kampus sekaligus melengkapi peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi lainnya untuk Anda di kesempatan siang hari ini datang dari Universitas Tulang Bawang atau UTB Lampung menggelar Expo KKN UTB 2026 sebagai wadah untuk memperkenalkan berbagai hasil karya, inovasi, dan program mahasiswa selama melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di desa. Kegiatan yang mengusung tema inovasi untuk desa, dampak untuk bangsa, ini berlangsung di parkiran Universitas Tulang Bawang Selasa 18 Agustus 2026 dan terbuka untuk masyarakat umum. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tulang Bawang, Tabita Carolina SOS MSI, ini mengatakan Expo KKN 2026 menjadi sarana bagi mahasiswa untuk memperkenalkan berbagai program maupun produk inovatif yang dikembangkan sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Menurutnya terdapat 23 desa di Kecamatan Geding Rejo, Kabupaten Pring Sewu yang menjadi lokasi pelaksanaan KKN mahasiswa UTB. Dan pendengar, melalui Expo tersebut, hasil pendampingan dan inovasi mahasiswa selama berada di desa dapat diperkenalkan secara lebih luas. Sementara itu, Rektor UTB Lampung, Profesor Dr. Insinyur Sarono, ini menjelaskan Expo tersebut pada prinsipnya menjadi ruang untuk mengekspos hasil karya mahasiswa selama menjalankan KKN, sekaligus memperkenalkan potensi yang dimiliki desa. Beragam hasil inovasi mahasiswa ditampilkan dalam Expo KKN UTB 2026, diantaranya briket dari sekam padi, alat pembakar sampah portable berbahan drum, paving block dari sampah plastik, ramuan jahe tradisional untuk lansia, serta pupuk kandang untuk peternakan sapi. Selain produk berbasis lingkungan dan pertanian, mahasiswa juga menghadirkan program edukasi dan pemberdayaan masyarakat seperti sosialisasi hukum waris serta sosialisasi dan edukasi penggunaan obat yang tepat bagi keluarga. Sarono menekankan mahasiswa harus mampu meningkatkan kreativitas, aktif melakukan eksplorasi, serta tidak hanya menjadi penerima pengetahuan, tetapi juga berperan sebagai motor pembangunan di tengah masyarakat.

0: Kawan, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Penghargaan ini tentu kami menilai dari sisi administrasi pemerintahan dan umum.
2: Pada hari ini, KSPK Regu 3 Aibda Rudo Polsek Pakuan Ratu beserta anggota
0: Selamat siang mendengar berita dari Lampung Siang edisi Selasa 18 Agustus 2026 dengan topik berita. Perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bener Lampung tidak hanya diisi dengan upacara dan seremoni. Berbagai perlombaan tradisional justru menjadi ruang mempererat kebersamaan antar pimpinan daerah sekaligus menghadirkan suasana meriah bagi masyarakat. Topik berita tersebut akan merangkai berita dari Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita dari Lampung Siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita lengkapnya dibacakan oleh Obi Riano. Gubernur Lampung Rachmat Mirzani Jausal menyatakan akan memperkuat hilirisasi agar berbagai komoditas unggulan dapat diolah di daerah sehingga memiliki nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
3: Gubernur Lampung Rachmat Mirzani Jausal menyatakan Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dengan potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, perdagangan, industri, UMKM, dan ekonomi kreatif. Potensi tersebut menurutnya harus dikelola menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah dan manfaat nyata bagi masyarakat. Mirzani menyatakan Lampung tidak cukup hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah, tetapi perlu terus mendorong hilirisasi agar berbagai komoditas unggulan dapat diolah di daerah. Selain hilirisasi, Mirza menekankan pentingnya memperkuat ekonomi dari desa. Menurutnya, kekuatan ekonomi daerah berada di tengah masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pelaku UMKM, perajin, perempuan, hingga anak muda yang membangun usaha di desa dan kampung halaman. Oleh karena itu, desa perlu didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
4: Kita harus mendorong hilirisasi, sehingga hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai komoditas unggulan Lampung dapat diolah di daerah, memiliki nilai tambah lebih tinggi dan membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah bagian dari ikhtiar kita untuk membangun kedaulatan ekonomi Lampung. Kita juga harus memperkuat ekonomi dari desa, karena kekuatan ekonomi daerah sesungguhnya berada di tengah masyarakat.
3: Di sisi lain, Mirza menegaskan pembangunan manusia menjadi salah satu faktor yang menentukan masa depan Lampung. Pembangunan daerah harus dimulai dengan memastikan anak-anak tumbuh sehat, memperoleh gizi yang baik, mendapatkan pendidikan berkualitas, menguasai teknologi, memiliki keterampilan, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan global. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak pendapat masyarakat tentang kebersamaan Wali Kota Bandar Lampung dan Forkopimda warnai perayaan kemerdekaan yang berhasil dihimpun oleh tim liputan.
5: Saya Amanda, saya sangat mendukung karena kemerdekaan itu kan bukan hanya tentang upacaranya. Semangat kemerdekaan itu juga bisa diwujudkan melalui kebersamaan, gotong royong, dan kekompakan. Lomba-lomba tradisional seperti ini justru akan mengingatkan kita pada suasana perayaan 17 Agustus yang dulu sering dilakukan di lingkungan masyarakat. Nah, menurut saya, kegiatan seperti ini itu perlu terus dipertahankan agar generasi muda juga mengenal permainan tradisional.
6: Saya Lia, kalau saya pada dasarnya tidak menolak kegiatan lomba ini. Namun, perayaan kemerdekaan sebaiknya jangan sampai lebih menonjolkan hiburan daripada makna perjuangan. Kita harus tetap mengingat bahwa kemerdekaan diperoleh melalui perjuangan panjang para pahlawan. Jadi, selain lomba dan hiburan, nilai sejarah dan nasionalismenya juga harus tetap disampaikan kepada masyarakat.
0: Perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Bandar Lampung tidak hanya diisi dengan upacara dan seremoni. Berbagai perlombaan tradisional justru menjadi ruang mempererat kebersamaan antar pimpinan daerah sekaligus menghadirkan suasana meriah bagi masyarakat. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
7: Lomba-lomba ini Suasana berbeda terlihat di halaman pemerintah Kota Bandar Lampung usai pelaksanaan upacara peringatan HUT RI ke-81. Sejumlah pejabat daerah turut berbaur mengikuti berbagai perlombaan yang digelar untuk memeriahkan momentum kemerdekaan. Lomba makan kerupuk, tarik tambang, bakiak, klereng, hingga joget balon menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang diikuti Forkopimda Kota Bandar Lampung. Kegiatan tersebut menghadirkan suasana santai di tengah rutinitas pemerintahan. Selain menjadi hiburan, perlombaan juga menjadi sarana memperkuat komunikasi dan kekompakan antar instansi di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana mengatakan, peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat persatuan dan kebersamaan. Menurutnya, nilai-nilai tersebut penting untuk terus dijaga dalam mendukung pembangunan daerah. Eva menambahkan, kemenangan dalam perlombaan bukanlah tujuan utama. Yang lebih penting adalah terciptanya kebersamaan, kekompakan, dan semangat persaudaraan yang tumbuh melalui kegiatan tersebut. Melalui berbagai perlombaan yang digelar dalam suasana keakraban, peringatan HUT RI ke-81 di Kota Bandar Lampung diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antar unsur Forkopimda sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nurana Fasari melaporkan. Laporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kecamatan Umpu Semungu, Kabupaten Waikanan memberikan penghargaan kepada 3 kampung yang dimiliki tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan terbaik. Penghargaan tersebut diberikan kepada Kampung Bumi Putra, Pancanegri, dan Kampung Barat Bratayuda. Beri laporan Bayu Satria selengkapnya.
8: Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Waikanan memberikan penghargaan kepada 3 kampung yang dinilai memiliki tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan terbaik. Penghargaan diserahkan setelah upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Umpu Semenguk Senin kemarin. 3 kampung yang menerima penghargaan tersebut yakni Kampung Bumi Putra, Kampung Pancanegri, dan Kampung Bratayuda. Ketiganya dinilai mampu memenuhi ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kampung. Camat Umpu Semenguk, Barusman, mengatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas tata kelola pemerintahan yang telah dilaksanakan dengan baik. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator yang harus dipenuhi oleh setiap kampung. Menurutnya, 3 kampung tersebut mampu menunjukkan kinerja terbaik sehingga menempati peringkat teratas di wilayah Kecamatan Umpu Semenguk. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kampung lainnya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Barusman menjelaskan, terdapat 26 indikator penilaian yang harus dipenuhi oleh setiap kampung. Indikator tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan kampung yang memiliki kinerja pemerintahan terbaik.
1: Penghargaan ini tentu kami menilai dari sisi administrasi pemerintahan dan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan di kampung dan di desa kita masing-masing. Itu ada 26 indikator yang kami nilai yang harus dipenuhi dalam rangka pemenuhan standar dari penyelenggaraan pemerintahan di kampung.
8: Ia berharap penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga mendorong pemerintah kampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Tata kelola pemerintahan yang baik dinilai penting untuk mendukung pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirinya menegaskan, pihaknya akan terus mendorong peningkatan kinerja seluruh kampung melalui pembinaan dan evaluasi. Dengan tata kelola yang semakin baik, pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin efektif dan transparan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya, Kabupaten Waikanan menyiapkan sejumlah kegiatan sosial dan silaturahmi untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
9: Kita mengadakan pertama itu ajang silaturahmi karena kita memperingati hari kemerdekaan kita ke-81 yang mana itu.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIP Jaya Kabupaten Waikanan menyiapkan sejumlah kegiatan sosial dan silaturahmi untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua DPC GRIP Jaya Kabupaten Waikanan Idrus mengatakan kegiatan tersebut melibatkan tokoh masyarakat dan anggota GRIP Jaya dari 15 kecamatan. Dijelaskan Idrus, selain mempererat silaturahmi di 15 kecamatan, GRIP Jaya Kabupaten Waikanan juga akan mengadakan bakti sosial berupa pemberian bantuan kepada anak-anak yatim piatu yang dipusatkan di Kecamatan Baradatu untuk menambah semarak kemerdekaan. Pihaknya juga menyelenggarakan perlombaan karaoke. Idrus berharap momentum HUT ke-81 Republik Indonesia ini dapat mendorong generasi muda untuk berperan dalam pembangunan daerah. Pihaknya berharap anak-anak muda dapat bersatu dan bersama-sama membangun Kabupaten Waikanan agar semakin maju. Selain kegiatan sosial, GRIP Jaya Waikanan menyatakan komitmennya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas melalui sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
9: Kita mengadakan pertama itu ajang silaturahmi karena kita memperingati hari kemerdekaan kita ke-81 yang mana itu pejuang-pejuang kita. Mari kita berinovasi untuk memajukan negara Republik Indonesia, wabil khususnya kita ini di Kabupaten Waikanan. Oleh sebab itu, kegiatan kita ini mengumpulkan ajang silaturahmi tatap muka bersama masyarakat juga dan juga anggota-anggota GRIP 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Waikanan. Kemudian kita ada, insya Allah kita akan segera cepat ini untuk membagikan sedikit rezeki kita untuk ke yatim piatu. Insya Allah kita ada di Kecamatan Baradatu. Mari kita membangun wabil khusus kepada kabupaten kita sendiri, Kabupaten Waikanan. Kita dukung program-program pemerintah bekerja sama Polri, TNI dengan masyarakat itu supaya bagaimana bumi Raya Ragom ini semakin memaju.
10: Melalui kegiatan tersebut, GRIP Jaya Waikanan berharap peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan di daerah. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dalam perkara diduga melarikan anak-anak gadis yang beralamat di
12: Layanan Darurat Call Center 110 Polri kembali menunjukkan respon cepat dalam membantu masyarakat. Berkat kesigapan dan koordinasi jajaran Polres Waikanan, seorang perempuan asal Serang, Banten yang dilaporkan pergi dari rumah dan diduga dibawa orang lain berhasil ditemukan dalam kondisi selamat di wilayah Kecamatan Pakuan Ratu. Kapolres Waikanan AKBP Ramadona melalui Kapolsek Pakuan Ratu Ibtu Hasbuan menjelaskan laporan tersebut diterima melalui layanan call center 110 Polres Waikanan dan langsung ditindaklanjuti oleh personil Polsek Pakuan Ratu. Tim KSPK Regu 3 Polsek Pakuan Ratu Aibda Rudok bersama personil mengatakan pihaknya bergerak menuju kampung Pakuan Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Waikanan untuk melakukan pencarian langsung. Tak membutuhkan waktu lama, petugas berhasil menemukan Feby, 20 tahun, di salah satu rumah warga. Setelah diberikan penjelasan dan pendekatan secara humanis, Feby menyampaikan kesediaannya untuk kembali kepada orang tua di Serang, Banten. Untuk memastikan keamanan dan keselamatannya, petugas kemudian membawa Feby ke Mapolsek Pakuan Ratu sembari menunggu pihak keluarga datang menjemput.
11: Pada hari ini, KSPK Regu 3 Aibda Rudok Polsek Pakuan Ratu beserta anggota menindaklanjuti laporan 110 dari Polda Lampung ke Polres Waikanan, Polres Waikanan ke Polsek Pakuan Ratu dalam perkara diduga melarikan anak-anak gadis yang beralamat di Serang atas nama Feby. Dan yang bersangkutan setelah bulan hilang dari keluarganya sudah kami amankan dan kami bawa ke Polsek Pakuan Ratu.
12: Sementara itu orang tuanya Wawan sesampainya di Mapolsek Pakuan Ratu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Polres Waikanan khususnya Polsek Pakuan Ratu atas respon cepat terhadap laporan yang disampaikannya melalui call center 110.
13: Saya Wawan berasal dari Serang, Banten selaku orang tua dari saudari Feby mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian Polres Waikanan khususnya Polsek Pakuan Ratu yang telah merespon cepat laporan saya di 110 hingga saya dapat bertemu kembali dengan anak saya yang sudah meninggalkan rumah selama 1 bulan.
12: Lebih lanjut, Kapolsek Pakuan Ratu menegaskan kecepatan merespon setiap laporan masyarakat merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan rasa aman kepada masyarakat yang ada di wilayah binaan Polres Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Lintas Lampung Olahraga.
0: Tim basket Glorious berhasil meraih kemenangan tipis atas Gladiators dalam pertandingan basket Kris 3-on-3 Sugar Slam yang berlangsung di pusat keramaian publik di Bandar Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
3: Pertandingan basket Kris 3x3 Sugar Slam berlangsung ketat hingga akhir laga. Glorious akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 14-13 atas Gladiator setelah kedua tim saling mengejar perolehan poin. Kapten tim Glorious Muhammad Ivan Rizky kepada RRI kemarin Bandar Lampung mengatakan ketenangan menjadi salah satu kunci tim saat menghadapi tekanan dan kejar-kejaran angka. Ia menjelaskan dalam mengejar poin, tenang menjadi kunci utama.
14: Ya. Nah, tadi tuh bagaimana kita kan sudah sempat bersaing poin untuk ya. Mengejarnya gimana itu?
15: Untuk mengejar sih kita selalu tenang sih, mau gimana pun posisinya, intinya kerja keras aja gitu aja. Mau emang niatnya pengen menang, jadi kerja keras lah gitu.
3: Lebih lanjut ia menjelaskan semangat pantang menyerah terus dijaga tim hingga akhir pertandingan. Menurutnya situasi pertandingan yang ketat justru menjadi motivasi bagi para pemain untuk tetap fokus. Kemenangan tersebut menjadi bagian dari kiprah Glorious dalam kompetisi basket 3x3. Sementara itu, tim Glorious menjadi salah satu juara di kategori umum putra dalam ajang tersebut. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita dari Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Ya.
1: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
2: Mister Campreng nih.
1: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
3: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa

memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Ya, yeah, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81
0: 18. Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul.
0: Menggelayut enggak?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba 17. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini sih
1: di dalam studio ini, makanya aku bilang okay, seru juga ya.
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana terakhir ya?
0: Kemarin lomba.
1: Terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Sama-sama dalam bentuk kebebasan. Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh. Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru. Dan, ya jazz itu ya.
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi.
1: Make sense sih, nyambung banget sih.
0: Iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan, namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener memang kita jadi bebas berekspresi dengan segala sesuatu. Nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas.
0: Oh iya.
1: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya. Sekarang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers.
1: Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang? Anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers?
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih gak asing sih di telinga aku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew. Kemudian ada, wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan.
1: Pokoknya
0: nampol-nampol semua. Yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing seremoninya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara I Can Studio Live bersama RRI dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi I Can
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan
0: tentunya.
1: Dan juga RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI. Ya.
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Oh, jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival, closing ceremoninya. ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Beryl Kemongwa, ya banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas ya, masalah ya, ya, nanya ya, ya, deh Mas. Aku ya, kan ya, ya. Pop banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya.
1: Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak ya, ya, ya, ya, ya. Gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Beryl Kemongwa. Ini memang sibuk
1: ya.
0: Karena dia juga ya, bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX.
1: Sudirman.
0: Kemudian satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota. Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz. Ya nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B. R&B kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya. Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Yang pasti di 100% Indonesia Nasional ini ya memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih,
0: kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang, penyol informasi dan inspirasi yang karya Bangka Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival?
0: Atau barangkali
2: ya, acara RRI kapan, pukul berapa?
0: Oh iya,
1: acaranya. Apalagi?
2: Terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain
0: itu
2: bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain nanti biar dijawab sama, ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kan kita bukan jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Nanya dong, di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert enggak ikutan.
0: Bang Albert gak ikutan?
2: Di masjid, saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masya Allah, luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Pasti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa? Ya.
2: Kan ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Oke.
0: Oh, ke makam pahlawan ya.
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: makasih.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya.
0: Halo. Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
1: Iya. Ekspresi
3: Indonesia, ekspresi Indonesia.
0: Cakep. Siap
1: Cika.
0: Cika, silakan Cik.
3: Oh Cika,
1: kayaknya salah
0: siapa,
1: deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Maaf ya Ca, makanya aku gini. Ini suaranya suara Ica. Kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh berarti Cika. Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan. Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh itu Icut.
1: Oh, Icut. Kalau Ica mah?
0: Oke. Okay.
1: Kalau Ica di?
3: Di?
0: Di mana?
1: Ah, di hatimu. Okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Di Sulsel benar.
0: Iya.
3: Kalau di sini, Bang Isan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Oh, lomba apa di sana?
1: Lomba apa, Cak?
0: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
0: Oh, iya.
1: Pantesan Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang. Jajah pernah nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi tapi nyanyi lagu Minang. Gimana sih?
3: Iya, suka pencinta lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang suka ya, dengerin lagu jazz gak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
1: Nah,
0: tadi kita puterin.
1: Tapi nanti kalau kita penasaran nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu yang pakai apa namanya tuh? Alat musik apa gitu?
1: Oh, kalau gitu ya. Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi, nah itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh iya tahu.
0: Tahu.
3: Okay. Tompi tahu, penyanyi Tompi tahu.
1: Nah ya, itu dia, kayak gitu itu lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Jadi ada yang
0: beberapa
1: bisa bergabung.
0: Ya, itu ada Cak.
3: Aku nanti nyimak aja. Aja ya.
0: Okay, boleh, Ica. Ica.
1: Thank you, Ica.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Okay. Selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, Ica. Terima kasih.
0: Sama-sama, Ica.
1: Ica tuh kalau nggak salah bau-bau ya, Mas ya?
0: Ica itu di ini apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone.
1: Oh, Bone, bukan bau-bau.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap.
1: Oke.
0: Siap, Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo di mana
0: apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo, ya dimatikan teleponnya Bung Benny Jo.
1: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
0: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
1: Tumben banget
0: Bung
1: ya.
0: Benny Jo di Manado. Baiklah. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
0: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Siap kalau begitu.
1: Ya.
0: Oh iya kan.
1: Apa tuh?
0: Taruh. Ini ada yang
1: menelpon lagi.
0: Dari Bogor ya. Dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba kita ajak ngobrol. Halo, selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
0: Siap. Gimana?
1: Dari Bang?
5: Kabar, Bang Yudi.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
5: Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya. Yang 81.
0: Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
5: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya anak bangsa. Karya anak bangsa ya sedikit sedikit. Diperkuat lagi.
0: Oke.
5: Okay. Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival,
0: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
5: Wah, mantep itu.
0: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini dengan ya biasa lah, pengen banget. Jam berapa itu dimulai?
0: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Oh, di live kan di ini?
0: Iya.
5: Di Pro 1.
0: Betul, betul, betul.
5: Ya, saya monitor di rumah aja lah.
1: Oh. Mendingan datang langsung atuh, beda musiknya.
0: Oke, oke, oke. Siap, siap, siap, siap. Mm-hmm. Itu aja Pak Hasanuddin.
5: Monitor sih. Ini masih ada buat ngisi itu enggak?
0: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album enggak nanti?
0: Maksudnya ya, gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman enggak di festival jazz ini?
1: Rekaman ya, mungkin ya. Kayak,
0: bisa jadi sih.
1: Kayak yang kemarin
0: nanti kita tanyakan ya.
1: Ya, tapi nanti
0: ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Nanti dijawab ya.
5: Oh, gitu. Oke, oke, okay, okay, Abang Ihsan.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Hasan.
0: Siap.
5: Itu Ica. Itu cengar sih lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa, Ca.
0: Oh, oke, okay. Iya, iya, iya, iya.
5: Ya, lama kurasa.
1: Iya. Yeah.
5: Nah, itu contohnya, Ca.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Oke, Udin. Selamat siang.
1: Selamat siang Pak Hasanuddin.
0: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Bang Yudi, Kak Ihsan, Bahasa Indonesia, spesifikan karya banggakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Amin. Siap. Merdeka. Merdeka.
0: Ya. Gimana?
1: Pak, ini Unjuan ya, Api mau tanya apa nih?
6: Ini Hanafi, ini yang main piano. Ini yang Abang Yudi katakan pemain piano ini yang namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
1: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh. Oh,
1: keren banget loh.
0: Keren banget loh, Pak Navi ini.
1: Menyimak berarti dari tadi Mas Yudi.
0: Bener. Ya. Joy Alexander, ya.
6: Wah, pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Mm-hmm. Ya ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
6: Okay. Jadi diselenggarakan lombanya gitu.
1: Oh gitu, kenapa?
6: Ini karena namanya gitu, ini udah merdeka, jadi upacara aja kemarin gitu.
1: Oh, siap. Baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya nggak nih? Udah Nafi.
6: Ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga, mm-hmm. Dan ya, ada penggiat budaya.
1: Oh. Ya.
0: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
1: Masya Allah, luar biasa. Ya, siapa itu Mas Yudi?
0: Kenapa Pak Navi?
6: Ini mau nanya, ini dari Kumawa ini, kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Utai Kumawa atau bukan ya?
1: Oke.
0: Okay. Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Navi.
6: Ya kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana, nah ini jazznya udah okay, dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya udah segitu aja.
0: Siap.
6: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan.
1: Okay.
6: Bang Yudi, terima kasih. Selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Oke. Okay. Nanti kita lanjutin ya.
1: Siap Mas Yudi.
0: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
1: Bye.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, abangku.
2: Selamat siang.
1: Aduh,
0: tampaknya ya. Baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya?
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar. aduh.
0: Lagi di mana ini?
2: Kebetulan.
1: Halo.
0: Halo.
2: Untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, lagi persiapan.
0: Persiapan untuk besok ya.
2: Besok kan
1: agak putus-putus ya, mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit, mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
1: Halo.
3: Halo.
0: Halo, halo. Ya, tuh.
1: Wah, suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke, okay. Udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih
1: keseruannya?
2: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya.
0: Mm-hmm.
2: Terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta.
0: Mm-hmm.
2: Dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja. Mm-hmm. Dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. Mm-hmm. So ada sekitar, kalau saya gak salah itu ada 1, 2, 3, ada 4 band.
1: Wah, wow, lumayan banyak band, ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform, dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Okay. Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya. 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, bahas belajar.
0: Mm-hmm.
2: Lalu kita bagi menjadi 50-50, dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Mm-hmm. Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru,
1: yeah,
0: musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya. Jazz juga udah punya nama, tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga.
0: Mm-hmm.
2: Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior.
0: Oh,
2: gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
2: Yes,
1: jujur.
2: Yes.
0: Oke, tadi sudah banyak penelpon, dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Benijo dulu.
0: Bung
1: ya.
0: Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
4: Halo. 100% Indonesia, ekspresikan garis kebanggaan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh nih Bung
0: Benijo, silakan.
1: Tadi terputus
0: Benijo. Ya. Ini kebetulan sudah ada band.
4: Kita langsung ke tentang tamu ini.
0: Ya.
4: Barry Likumahua ya.
1: Betul.
4: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Utha Likumahua atau gimana?
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Kemudian
4: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu
0: siap
4: ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya. Ada Ayu di Lampung, Uncle Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya.
0: Yeah.
1: Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan. Tapi Beri tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
2: Yes, dengar-dengar.
1: Oh, ya, baik. Itu kebetulan tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain, yes, ya.
1: Beberapa beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silahkan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa nyautali kumahua?
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan nyautali kumahua.
2: Nyautali kumahua, Umuta itu adiknya papa almarhum. Oh, okay. Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Likumahua, nomor dua ayah saya Benny Likumahua, yang ketiga Utali Likumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak.
0: Oke. Okay.
2: Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada seperti pattern
2: ini,
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua.
1: Yes. Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih vokal, teknik vokal, bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal, kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi gak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya. Itu sebenarnya gak terlalu kepake di dunia jazz, karena terlalu ngotot gitu ya.
1: Terlalu kasar gitu ya.
2: Terlalu kasar kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai. Dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka harus
1: placingnya aja berarti ya.
2: Betul, sama aja. Kalau di instrumennya juga begitu. Tekniknya kurang lebih sama, cuma placingnya harus tepat, harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu.
0: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
5: Selamat siang juga, halo.
0: Dengan siapa ini?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa, di mana, Pak?
5: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Lumelung dari Jember, Jawa Timur.
0: Oke.
1: Oh, Pak Ahmad Abdullah ya, dari Jember.
0: Jember. Ya, apa yang mau ditanyakan?
5: Gimana? Gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
5: Kabarnya sumber ini ya.
0: Iya. Oh, kabarnya Bung Berry ya. Oke, ya, biar nanti dijawab ya, Pak ya.
5: Kenal ya. Salam kenal.
0: Siap, salam kenal.
5: Salam sehat selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
5: Ya, apa yang disenangi? Makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa?
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
1: Oke.
5: Terima kasih.
0: Siap.
5: Salam Indonesia Raya.
0: Oke, terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
1: siapa
0: mungkin
1: musisi,
0: band-band atau musisi favorit kali ya, atau
1: atau yang
0: jadi
1: kiblat atau
0: kiblat.
1: Rule apa,
0: dari luar negeri ya, ya, ya. Gimana Bung Berry?
2: Musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
1: Oh,
0: John Mayer ya. Oke. Siap Bung Berry. Yes, baik,
1: dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi, Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi, sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. Apakah dari hasil hasil ajang ini, Festival Freedom Jazz Festival ini, kita apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
2: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan, jadi secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya. Jadi gak live stream, tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu, kalau belum kebagian nonton kemarin atau gak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube. YouTube-nya ICSL.studio sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
0: Oh, menarik. Jadi sekali. Sebelum closing ceremony besok, di ICSL itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya?
2: Betul, setiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial, ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15, dan 17.
0: Wah, serunya. Sampai besok di closing ceremony.
1: Seru banget, aku jadi penasaran, pengen nonton juga gitu.
0: Nonton lah.
1: Oke, siap.
2: Buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
0: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok, gimana ceritanya?
2: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin nggak akan didapatkan di tempat lain.
0: Oke.
2: Karena semua kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
0: Ikut nyanyi ya?
2: Waduh. Berkolaborasi betul sekali dengan
0: Darmawan.
2: Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek, namanya Aduarkal. Jadi ini sih cewek-cewek.
1: Halo.
0: Bung Berry.
1: Wah, terputus lagi.
0: Bung Berry.
2: Halo. Ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
2: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial, namanya Aduarkal, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru sekali.
2: Dan akan tampil. Betul, mereka tampil bersama basis perempuan juga, namanya Sheila Permatasaka. Dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza.
1: Seru-seru banget.
0: Seru banget
1: ini. It's gonna be
2: fun. Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya. Makanya tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita punya Freedom Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua. Dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coyle di piano, ada Demas Narawangsa on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers di
0: vocal. Nah,
1: wow. Seru itu banget ceritanya.
0: Ya.
1: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
0: Anak-anak jazz ya kan.
2: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Bung Berry sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
2: Boleh.
0: Selamat siang Uncle Gazi.
6: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Isan sama Bang Berry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
6: Kalau Bang Berinya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus
0: Bang,
6: berkolaborasi sama siapa aja? Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
0: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
6: Iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
0: Silakan.
6: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jalan buat semuanya Bang Yudi.
0: Siap.
1: Oke, okay, baiklah Kang Kazi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kazi.
1: Wah.
0: Bung Berry. Nanti yes. Sebelum dijawab sekarang ya kan?
1: Boleh. Ha,
0: nanti beri sebentar lagi turun.
1: Iya. Ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
0: Berapa kali tampil?
1: Berapa kali perform?
0: Dan kolaborasinya sama siapa aja?
2: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan ex Mantri dan Andre ini sudah cukup karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
0: Oke.
1: Okay. Okay.
2: Jangan saya terus.
1: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
2: Betul, Andre Dino dan ex Mantri on the drums.
1: Oke, okay, siap.
0: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk
1: Freedom kita?
0: Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok. Yeah.
2: Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget dan sayang kalau dilewatkan dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
1: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Berry.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke,
0: okay, sukses acaranya Bung Berry.
2: Amin. Terima kasih banyak ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Berry ini kan.
1: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
0: Halo Mas Yosi.
7: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
1: Monggo, masih sama ya, Bung Berry nih, mumpung belum terputus.
7: Selamat siang Bung Berry.
2: Iya, siang.
7: Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau ya. Artis dalam negerinya sendiri siapa?
1: Oke, okay. Ada lagi?
7: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
0: Iya.
7: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz tuh lebih ngesoul ya. Apa benar itu? Semacam.
0: Oke.
7: Okay. Soalnya yang panduan apa kayak soalnya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesoul itu dan ini sih Kak, siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang gak sih? Itu sih mungkin.
0: Siap kalau begitu.
1: Okay, ya. Okay.
0: Bisa langsung dijawab? Bang Berry, Bung Berry.
1: Thank you.
0: Oh, okay, terputus ini ya.
1: Kayak sih.
2: Iya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri Benny Likumahua.
1: Iya. Kind of like father like son.
2: Yes, number okay. one kalau buat saya. Lalu yang lainnya saya ngefans banget tentunya sama Yansha Manusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat luas, sekali. Dia punya dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
0: Apa tuh?
1: Itu udah ada generasinya nggak sih gitu-gitu tadi itu?
0: Untuk yang mana nih?
1: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
0: Oh gitu ya?
1: Yang senior-senior.
0: Regenerasi itu. Jazz barangkali. Iya, Indonesia iya. Maksudnya.
2: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget.
0: Okay.
2: Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cherika Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
0: Oke,
1: okay. Sama
2: itu sendiri terjadi gitu.
1: Sama ya. Tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia. Kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya, Mas ya.
2: Betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful karena memang sangat dibutuhkan apa ya istilahnya to be in the moment gitu sebagai musisi itu istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform karena bisa berubah sekian sepersekian detik dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, ini benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful, karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
1: antara penyanyi gitu dengan musisiannya ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, seru banget.
0: Siap, I can't wait for tomorrow. Oh my god.
2: Siap.
0: Bung Beri, terima kasih banyak.
1: Thank you
2: sekali
1: so much.
2: Sama-sama. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
0: Siap, kalau begitu. See you next time ya.
2: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Bye. Okay, bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
1: Betul
0: ya,
1: sekali.
0: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
1: tahun ini.
0: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
1: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
0: Betul banget.
1: Oke.
0: Nanti kita lanjutkan ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: Seru banget.
1: Aduh,
2: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin nggak ya?
2: Ini kan, coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa sih langsung gitu?
2: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my God, Mas Dwiki Darmawan.
2: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
3: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
2: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau gak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Bener gak sih Mas Dwiki?
3: Benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
2: Oh, Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
2: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong-Benggong.
0: Benggong-Benggong.
2: Masih ingat ya?
3: Ya, jadi Benggong-Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
2: Okay. Oh.
3: Yang sedang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya? Yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
2: Ya. Wah, gitu.
0: Memang nggak kaleng-kaleng, Mas Dwi.
2: Oh iya dong. Ya.
0: Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
2: Oh,
3: Indonesia.
2: Gitu ya. Oke. Biar enggak sama Dirli aja gitu,
0: iya,
2: kan.
0: Masa sama runner up-nya doang.
2: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
3: Wajib.
0: Mas Dwiki.
3: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
3: Ya, saya exciting sekali untuk besok, karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Siapa tuh?
3: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur. Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, Tanah Air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi, Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
3: Itu anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki ya enggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
2: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
3: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
2: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
3: Betul. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
0: yang... Wow.
3: Spontan ya. Nah, pakai latihan lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik
2: jazz ya,
0: Mas ya? Jadi spontaninya itu.
3: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan.
0: Oke.
2: Mas Duki melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Mm-hmm. Seperti apa dari kacamata Mas Duki?
3: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival. Okay. Apapun, sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Mm-hmm. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi mm-hmm. ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
2: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun yeah. depan pasti ada lagi gitu.
3: Gitu dong. Saya pikir closing udah aja di closing.
2: Enggak.
0: Terus ini Freedom
2: Jazz Festival.
3: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus uh-huh. diberi wadah. Uh-huh. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu okay. yang penting.
2: Siap uh-huh. kalau begitu. Mas Vicky, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
3: Uh-huh. Oke. Okay.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
1: 100% Indonesia, Bangga Presiden Korea, Banggakan Indonesia.
2: Siap.
1: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
2: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
3: Cabana.
0: Uncu mau tanya apa, Uncu?
2: Apa yang mau ditanyakan, Uncu?
1: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya.
0: Oke.
1: Aha. Kualitasnya. Atau saya ingin menanyakan diku-dikunya, kedepannya seperti apa dan bagaimana.
2: Menjaga profesionalisme ya. Oke.
1: Salam.
2: Siap, silakan.
1: Salamnya ke semua yang di studio. Ini penelpon terakhir nih.
2: Oh enggak dong. Mm-hmm. Nanti ditunggu ya.
1: Ya ya. Salam jalan ke semua-semuanya.
2: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung Duki. Ditanya nih Mas Dwiki.
2: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara... dari muda sampai sudah maestro gini, pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana dari gimana Mas
0: tahun
2: Dwiki?
0: Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
3: Tahun 86.
0: 86.
2: Udah lahir?
0: Belum.
2: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
3: Ya 82 mulai bermusik, belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya.
0: Oh,
3: gitu ya.
0: Jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
3: Mm-hmm. Betul. Oh. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
0: Oke. Itu ya, gimana ya, tuh ya, ngejaga ya. Profesionalisme dari tahun 86 ya, sampai sekarang?
3: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi mm-hmm. satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Mm-hmm. Bagi vokalis tetap berlatih vokal. Mm-hmm. Bagi musisi yang megang instrumen tetap melatih skill masing-masing. Mm-hmm. Sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan okay. disiplin itu termasuk waktu termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Disiplin. Terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: audiensnya siapa,
3: di audiensnya siapa, di semua tempat di mana kita perform, kita harus tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan barai Solo.
0: Waduh. Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras Solo ya. tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
2: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
2: Oke. Silakan Mas Dwiki.
3: Saya bersyukur insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun, persis 60.
2: Besok ya?
3: Besok. Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
2: Seulang tahun, iya. Oh, saya nggak tahu sebenarnya.
0: Oh my God.
2: Kita selisih satu hari ya. Sama Isan Tarore.
0: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki, jangan langsung gitu.
2: Oh iya. Mau tukeran kado.
0: Tukeran kado kita ya Mas.
3: Nah jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
2: Siap.
3: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
2: Siap.
3: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan. Tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
2: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
2: Oke.
0: Harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini. Betul. Itu ya Mas Diki ya.
3: Betul.
0: Oke.
3: Terus yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekkan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Nah, apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
2: Siap.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
3: Sampai ketemu.
0: Oke.
2: Baik.
0: Terima kasih Mas Dwiki.
2: Sama-sama Mas Dwiki.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
2: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
0: 40 tahun berkarya.
2: Salah satunya adalah ini lagunya.
0: Aduh.
2: Kita dengerin ya.
0: Lagu pertama ya.
2: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah. Kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Gimana tuh dia kan, om.
0: Nah, gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-band ya om, apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti yang tadi bilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Shira Permatasaka. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya, nggak sebulan juga belum kayaknya.
1: Jadi sekalian launching kali besok di
2: Freedom. Betul sekali, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu, kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Terus kata gitu, terus apa namanya, upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, yaudah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal itu sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana. Adinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo, pemain saxophone. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya.
0: Oh,
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kan ada artnya itu, jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa juga.
1: Bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya. Kayak straight ahead jazz gitu. Cuma ada beberapa yang kita aransemen, kayak lagu nasional kita aransemen jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi latin, jadi samba gitu-gitu. Kita bakal combine everything gitu
0: lah. Siap.
1: For tomorrow.
2: Yes,
1: luar biasa.
0: Terima. Kan ada Endah kan
1: ada
0: ya.
2: Betul, ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah. Wah, ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget terus tiba-tiba kayak nanti Kak Endah featuring sama kalian.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Isan Tarore loh.
1: Jangan panggil om dong, kalau aku kakak baru bener.
2: Halo kakak.
1: Kalau Om Yudi bener om.
0: Iya.
1: Kakak dan om.
0: Ya udah, besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih om.
1: Thank you Nadine. Aduh.
0: Iya.
1: Bukan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil om juga.
0: Enggak apa-apa. Ya udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget, pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang
1: ya, secara
0: aja.
1: Kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival.
1: Kan supaya relay di seluruh Indonesia kan?
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi
1: nice.
0: Isan, dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, aha, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget.
1: Layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget gitu.
0: Nyayat gitu ya. Gitu. Oke.
1: Okay. Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Ihsan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul, tinggal nunggu sama Ihsannya aja, terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita, Mbak Ita gitu.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: Sekali lagi
0: Freedom Sets Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore
1: itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang
1: Oke,
0: Rindu.
1: Oke, gitu.
0: Silakan loh untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena gak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya. Karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya gitu. Tapi jadi, di off air dan on airnya memang berbeda. Beda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk yang untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini nih, salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya
1: jazz,
0: lagu
1: ya?
0: Jazz.
1: Oke, besok. Besok ya, libur aku.
0: Ya sudah kalau begitu. Oh, nanti tanggal 20 ya.
1: Oke. Okay. Ya, belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam kota langsung ya.
1: Yang kalau nggak bisa hadir, harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya.
0: Bisa di YouTube RRI Jakarta
1: atau
0: di RRI Net.
1: Oke.
0: Tuh,
1: tapi
0: kan?
1: Kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti bakal tayang di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada karena memang
0: I Can Study Live.
1: I Can Studio Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Bye bye.
1: 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Informasi dari edit tadi sekaligus.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

dibuka untuk masyarakat umum. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Unil Pusitas Tulang Bawang Lampung, Tabita Carolina Esos MSI mengatakan, Expo KKN 2026 menjadi sarana bagi mahasiswa untuk memperkenalkan berbagai program maupun produk inovatif yang dikembangkan sesuai dengan potensi dan juga kebutuhan dari desa. Dan menurutnya terdapat 23 desa di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu yang menjadi lokasi pelaksanaan KKN mahasiswa UTB. Dan melalui expo ini, hasil pendampingan dan inovasi siswa selama berada di desa dapat diperkenalkan secara lebih luas lagi. Kemudian melalui expo ini diharapkan inovasi dari mahasiswa bisa menjadi pemantik bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal secara berkelanjutan, sekaligus membuka peluang kerjasama dengan pengembang usaha berbasis sumber daya desa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax.

0: aja di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Yang. Kamu ngantuk ya?
3: Enggak.
2: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
3: Enggak, udah biar aku aja lah.
2: Yang?
3: Hah? Apa? Apa?
2: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
3: Masa sih?
2: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Siapa nih yang udah kayak bosen banget sama kerjaan, terus pengen banget nih liburan ya pendengarnya, ambil cuti. Terus juga mungkin liburannya pengen di rumah aja gitu kan nih. Atau kalau misalnya udah punya rencana mateng banget, pengen liburan ke suatu tempat yang udah lama banget jadi bucket list gitu kan ya. Tapi semoga aja kita punya banyak waktu ya, punya banyak uang juga untuk bisa liburan dan juga pastinya bisa santai relax ya. Tapi kalau misalnya liburannya cuma di Bandar Lampung aja nih, kenapa gak cari hal-hal yang bisa bikin healing, yang bisa bikin refresh juga gitu kan ya, sesaat ya. Tapi ini adalah salah satu opsi ya buat pendengar semuanya yang juga suka banget untuk makan buah durian. Nah biasanya kan kalau kita udah makan buah durian itu rasanya jadi happy gitu ya, apalagi kalau misalnya makannya bareng sama teman-teman sambil ketawa-ketawa, sambil bercandaan ya. Nah ini juga mungkin akan membantu para pedagang durian musiman ini supaya bisa ramai juga lapaknya dan akhirnya bisa sama-sama happy gitu kan ya. Nah jadi musim panen durian itu dimanfaatkan pedagang musiman untuk bisa meraih penghasilan tambahan dengan membuka lapak sederhana di pinggir jalan. Dan kalau misalnya di Bandar Lampung itu biasanya ada di wilayah dekat PDAM ya, terus juga ada di wilayah Sukadana HAM, terus di Batu Putu juga ada ya. Terus juga di Waikanan ada juga nih durian ya. Nah kalau misalnya kita lihat kawasan perkebunan dan juga kawasan-kawasan yang biasanya jual durian, itu banyak banget durian tertata rapi di pinggir jalan. Dan itu juga bisa jadi salah satu hal yang Anda jadikan pilihan gitu kan ya. Ada salah satu pedagang durian musiman, Hendra ini bilang kalau misalnya durian yang dijualnya itu ada di Simpang Meo Tanjung Enim dengan membeli borongan di kebun durian. Lokasinya ini berjualan dipilih karena menjadi jalur ramai yang dilalui masyarakat sehingga peluang mendapatkan pembelinya itu akan lebih besar. Nah selain menawarkan buah segar, pedagang juga memberikan kesempatan kepada pembeli untuk bisa memilih langsung durian sesuai selera. Kalau diperlukan, durian akan dibelah di tempat supaya pembeli juga bisa memastikan kualitas dari si duriannya itu sebelum dibawa pulang. Meskipun memang harus berjualan di bawah terik matahari dengan tenda seadanya, pedagang tetap optimis penjualan akan meningkat selama musim panen ini berlangsung. Dan Pak Hendra juga berharap cuaca tetap mendukung dan jumlah pembeli juga terus bertambah sehingga hasil penjualan bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus meningkatkan pendapatan petani durian.
1: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
2: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda untuk bergabung mendengarkan Warta Belajar Sumba tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Pesannya kita harus semakin kompak. Kami pemerintah kota, wali kota, wakil kota, dan jajaran Forkopimda akan terus bekerja, berjuang untuk kota kita tersebut.
2: Festival Semarak Merah Putih. Mari kita sama-sama ramaikan. Ini adalah program pemerintah Provinsi Bengkulu.
3: Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Bangka Belitung dengan Warta Belajar Sumba, Sari Berita. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengajak masyarakat untuk mengobarkan semangat kemerdekaan melalui prestasi sesuai tupoksi dan peran masing-masing. Meriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, Festival Semarak Merah Putih siap geliatkan UMKM Kaur. Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026, bersama saya, Reta Kurniawan.

0: Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengajak masyarakat untuk mengobarkan semangat kemerdekaan melalui prestasi sesuai tupoksi dan peran masing-masing. Selengkapnya disampaikan Ian Berlian dari RRI Bengkulu.
1: Dapat kami laporkan, momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi refleksi bagi setiap masyarakat untuk terus mengobarkan semangat perjuangan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengajak masyarakat tidak hanya memaknai kemerdekaan melalui perayaan, tetapi juga dengan memberikan kontribusi terbaik sesuai tugas profesi dan tanggung jawab masing-masing. Menurut Dedi, semangat perjuangan para pahlawan harus diteruskan dengan kerja keras dan pengabdian. Setiap orang memiliki peran dalam pembangunan Indonesia, baik melalui pekerjaan, pelayanan kepada masyarakat, maupun kontribusi di lingkungan masing-masing.
2: Tetap kebarkan semangat juang Pak Lema untuk majukan Kota Bengkulu. Pesannya kita harus semakin kompak, kemudian bersama-sama di Kota Bengkulu, salah Kota Bengkulu. Kami pemerintah kota, wali kota, wakil kota, dan jajaran Forkopimda akan terus bekerja, berjuang untuk kota kita tercinta.
1: Ia juga mengajak masyarakat Kota Bengkulu untuk menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, serta tidak mudah terpecah oleh berbagai perbedaan. Kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan harus diisi dengan kegiatan positif yang membawa manfaat bagi masyarakat dan daerah. Dedi menegaskan, pemerintah Kota Bengkulu juga akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Pemerintah, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk bekerja keras, meningkatkan pelayanan, dan mendorong kemajuan Kota Bengkulu. Dedi berharap semangat kemerdekaan tidak hanya terasa saat peringatan 17 Agustusan saja, tetapi menjadi semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kemajuan daerah dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat sama-sama mengambil peran serta bekerja sesuai bidang masing-masing.
3: Demikian laporan Ian Berlian dari RRI Bengkulu. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Mendengar pawai pembangunan kota sungai penuh menjadi momen meningkatnya perekonomian bagi pelaku UMKM. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Pembangunan di kota Sungai Penuh tidak hanya menjadi panggung hiburan dan juga kemeriahan puncak perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, tetapi juga membawa angin segar bagi pelaku perekonomian lokal. Event tahunan ini terbukti menjadi momentum emas bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah, serta pedagang kaki lima untuk mendulang rezeki. Sejak pagi hari, ribuan masyarakat dari berbagai penjuru kota Sungai Penuh dan juga sekitarnya memadati rute utama yang dilalui oleh peserta pawai. Tingginya antusiasme warga yang bertahan hingga siang hari menciptakan putaran ekonomi yang cukup signifikan di area penonton dan juga titik-titik kumpul massa. Berbagai produk UMKM mulai dari jajanan khas kuliner, minuman segar, mainan anak-anak hingga kerajinan tangan laris manis diserbu para pembeli. Banyak pedagang yang mengaku omset penjualan mereka meningkat drastis hingga 2 kali lipat dibandingkan hari-hari biasanya. Hal tersebut disampaikan Riko, salah satu pelaku UMKM yang berjualan di lokasi pawai.
2: Omsetnya naik dan ini khususnya tahun ini lumayan besar kenaikannya karena memang pengunjungnya banyak sekali gitu.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh sendiri berharap momen seperti pawai pembangunan ini tidak hanya mempererat kebersamaan dan juga membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam menggerakkan roda perekonomian rakyat secara langsung. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mendera untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Sungai Penuh, kita beralih ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan suara masyarakat terkait perayaan Hari Kemerdekaan di wilayah Sumatera Selatan yang dihimpun reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Kalau di Kertapati sendiri, perayaan Hari Kemerdekaan itu selalu diramaikan dengan berbagai macam lomba. Mulai dari joget balon, balap karung, lomba nyanyi, terus joget rebutan kursi sampai lomba tarik tambang. Nah, lomba tarik tambang ini masih diadakan ya, karena kan lomba tarik tambang ini dari zaman dulu itu udah hype banget kan setiap kemerdekaan. Nah, terus dengan suasananya yang ramai dan seru, itu tuh warga itu semakin antusias untuk ikut merayakan. Selain buat hiburan, juga kegiatan ini menjadi momen untuk mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga.
2: Ya, saya Anggara dari Sekayu. Kalau di Sekayu, perayaan yang paling semarak untuk 17 Agustus adalah gerak jalan. Mulai dari SD, SMP, SMA itu melakukan gerak jalan, dan itu antusiasme dari masyarakat juga banyak ya. Apalagi UMKM lokal juga turut terbantu gitu.
3: Kalau di wilayah saya, perayaan kemerdekaannya cukup meriah. Ada jalan santai, lomba makan kerupuk, memasukkan paku ke dalam botol, estafet sarung, main gaple, sampai lomba karaoke. Menurut saya, kegiatan seperti ini tuh seru banget, karena bisa bikin warga berkumpul dan semakin mempererat kebersamaan.
0: Pendengar dari Palembang, kita kembali ke RRI Sungai Liat.

0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menggelar kegiatan dalam menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Terkait hal tersebut, reporter Debi Nirwandi telah mewawancarai PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung. Mendengar berikut hasil wawancaranya.
1: Kami akan mewawancara pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Yudi Swasri terkait kegiatan dalam rangka menyemarakan HUT, peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik Pak Yudi, seperti apa untuk kegiatan dalam rangka menyemarakan HUT RI di Bangka Belitung tahun ini?
2: Kita akan mengadakan kegiatan ini kan supaya merayakan hari kemerdekaan ini, hari ulang tahun. Jadi karena kita ada banyak kegiatan, terutama banyak melibatkan pelajar umum, mahasiswa, terutama untuk yang misalnya berbaris, ya kan, itu SD, SMP, SMA, kemudian pawai, ya kan, karnaval, itu ngajak juga masyarakat. Kemudian untuk yang sepeda hias, ya kan, motor hias sama mobil hias, itu juga melibatkan banyak juga dari pelajar, juga dari umum. Nah, ini masuk ini sudah cukup banyak, tapi kita berharap lebih banyak lagi kawan-kawan kita dari sekolah dan juga dari masyarakat untuk bisa daftar kegiatan ini. Pawai baris-baris ya, itu dari tingkat SD, SMP, SMK, umum juga ada, itu sudah yang dari SMA ya, dari SMK, tapi yang dari umum sudah banyak. Dari umum sudah ada 10 ya. Mobil hias itu kita dominasinya juga dari umum ya.
3: Target ada enggak Pak untuk targetnya?
2: Kita berharap ya, target sih saya belum yang penting kita berharap semua terlibat itu. Jadi jangan sampai ada di misalnya baris-baris cuma sedikit, tapi saya yakin banyak. Tapi untuk karnaval itu juga udah banyak. Cuman keterlibatannya biasanya kan dekat-dekat dengan akhir baru banyak yang daftar. Kadang-kadang juga motor seperti itu. Nah, ini yang kami harapkannya dengan sosialisasi yang banyak yang kita flyer di media sosial itu bisa narik masyarakat lah untuk ikut andil bagian di kegiatan ini.
3: Baik itu BUMN,
2: iya, BUMN swasta. Ya. Jadi kalau BUMN swasta itu kita berharap ya di motor hias dengan mobil hias ya. Itu yang kita harapkan. Umum juga sudah mulai banyak.
3: Kemudian untuk ada sejumlah larangan mungkin ya, seperti yang di oleh MUI itu agar tidak ada itu laki-laki yang menyerupai.
2: Oh iya, itu kita kita jagalah, nanti kita himbau juga, kita syaratkan itu untuk menampilkan hal seperti itu, karena itu kan berpengaruh kepada audiens penonton yang melihat ada yang laki-laki pakai baju perempuan gitu kan ya,
3: atau sebaliknya.
2: Nah, ini juga karena kita nih mayoritas beragama ya, terutama Islam ya, itu kan dilarang. Jadi kita akan sampaikan kepada nanti peserta untuk tidak melakukan itu. Nanti akan sampaikan panitia juga, nanti akan menyampaikan.
3: Oke, harapan kita Pak untuk event ini Pak?
2: Ya, kita berharap meriah ya. Kita berharap meriah karena ikut kita udah ke-81 ya. Dengan umur segini artinya memang kondisi yang ekonomi yang memang sebenarnya kita terbatas, tapi jangan sampai ini kemeriahan berkurang. Jadi kita berharap malah dengan ini malah bisa perputaran ekonomi lebih banyak nih. Ya, dengan ramai kegiatan ekonomi UMKM, orang bergerak, orang dari daerah akan datang ke sini. Ya, itu pasti akan membawa perputaran ekonomi. Jadi dihimbau ya diikutlah ramai-ramai. Karena di sinilah event kita memang dengan kondisi ekonomi kita malah menjadi lebih senang ya, bergairah ya untuk merayakan ke hari kemerdekaan ini.
1: Iya, mendengar demikian tadi perbincangan wawancara kami dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung terkait kegiatan pawai tingkat Provinsi Bangka Belitung tahun ini. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyatakan akan memperkuat hilirisasi agar berbagai komoditas unggulan dapat diolah di daerah sehingga memiliki nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Galih Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
1: Mirjani Jausal menyatakan Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dengan potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, perdagangan, industri, UMKM, dan ekonomi kreatif. Potensi tersebut menurutnya harus dikelola menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah dan manfaat nyata bagi masyarakat. Mirjani menyatakan Lampung tidak cukup hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah, tetapi perlu terus mendorong hilirisasi agar berbagai komoditas unggulan dapat diolah di daerah. Selain hilirisasi, Mirja menekankan pentingnya memperkuat ekonomi dari desa. Menurutnya, kekuatan ekonomi daerah berada di tengah masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pelaku UMKM, perajin, perempuan, hingga anak muda yang membangun usaha di desa dan kampung halaman. Oleh karena itu, desa perlu didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
2: Kita harus mendorong hilirisasi sehingga hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai komoditas unggulan Lampung dapat diolah di daerah, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah bagian dari ikhtiar kita untuk membangun kedaulatan ekonomi Lampung. Kita juga harus memperkuat ekonomi dari desa, karena kekuatan ekonomi daerah sesungguhnya berada di tengah masyarakat.
1: Di sisi lain, Mirja menegaskan pembangunan manusia menjadi salah satu faktor yang menentukan masa depan Lampung. Pembangunan daerah harus dimulai dengan memastikan anak-anak tumbuh sehat, memperoleh gizi yang baik, mendapatkan pendidikan berkualitas, menguasai teknologi, memiliki keterampilan, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan global. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: pajak sekaligus membantu pemerintah memperoleh pendapatan asli daerah atau PAD untuk pembangunan. Menurutnya, pembayaran pajak kendaraan akan kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan daerah. Al harus menjelaskan, dari sekitar 2,5 juta kendaraan yang tercatat di Jambi, sekitar 1,2 juta diantaranya belum membayar pajak. Kondisi tersebut juga membuat pemerintah membutuhkan pembaruan data terkait keberadaan kendaraan.
1: Yang selama ini masih nunggak-nunggak itu, kita harapkan mereka juga sungguh-sungguh dan mau jujur untuk bayar pajak kita. Karena dari 2,5 juta kendaraan kita itu, 1,2-nya itu masih belum bayar pajak, alias tidak ada kabar beritanya. Apakah masih ada kendaraannya atau tidak ada lagi? Nah, kita butuh data itu sebetulnya. Kita berharap mereka melapor bayar pajak, ini data kita ke depan. Itu kita harapkan.
0: Karena itu pihaknya berharap program tersebut tidak hanya mendorong masyarakat membayar pajak, tetapi juga membantu pemerintah melakukan pendataan kendaraan secara lebih akurat. Dirinya menghimbau masyarakat agar segera memanfaatkan program tersebut dan tidak menunda pembayaran pajak. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI Bintuhan.

0: Pendengar, meriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia Festival Semarak Merah Putih siap geliatkan UMKM Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
1: Daerah Kabupaten Kaur bersama pemerintah Provinsi Bengkulu akan menggelar Festival Semarak Merah Putih yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Bintuan Kabupaten Kaur. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 10 hari mulai 20 hingga 29 Agustus 2026. Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, mengungkapkan Festival Semarak Merah Putih tidak hanya bertujuan memberikan hiburan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi momentum mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kaur. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan berbagai produk unggulan daerah. Ia juga menyampaikan selama pelaksanaan festival nantinya akan diisi dengan berbagai kegiatan dan hiburan menarik yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Pada pembukaan direncanakan berlangsung 20 Agustus 2026, masyarakat akan disuguhkan sejumlah penampilan dari para talenta dan seniman asal Kabupaten Kaur. Penampilan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda dan para pelaku seni daerah untuk menunjukkan kemampuan mereka. Menurut Abdul Hamid, keterlibatan talenta dan seniman lokal menjadi salah satu bagian penting dalam festival tersebut karena Kabupaten Kaur memiliki berbagai potensi seni dan kreativitas yang patut mendapatkan apresiasi. Selain menjadi hiburan, penampilan seniman daerah diharapkan dapat memperkuat rasa bangga masyarakat terhadap potensi yang dimiliki daerah sendiri.
2: Festival Semarak Merah Putih. Mari kita sama-sama ramaikan, kita ikuti. Ini adalah program pemerintah Provinsi Bengkulu yang dikolaborasikan dengan pemerintah Kabupaten Kaur. Tanggal 20-nya ada open ceremony. Insya Allah ada beberapa penampilan-penampilan menarik dari Kabupaten Kaur dan juga dari tingkat nasional. Di tingkat nasionalnya ada artis ibu kota yang akan hadir di sini untuk menghibur kita semua.
1: Ia berharap kegiatan kolaborasi pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah Kabupaten Kaur ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi UMKM di Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Pendengar, Kecamatan Umpu Semengu, Kabupaten Wai Kanan memberikan penghargaan kepada 3 kampung yang dinilai memiliki tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan terbaik. Penghargaan tersebut diberikan setelah pelaksanaan upacara peringatan 81 Republik Indonesia yang digelar di halaman kantor kecamatan setempat. Berikut laporan Bayu Satria dari RRI SPY Kanan.
1: Kabupaten Wai Kanan memberikan penghargaan kepada 3 kampung yang dinilai memiliki tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan terbaik. Penghargaan diserahkan setelah upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat kecamatan Umpu Semenguk Senin kemarin. 3 kampung yang menerima penghargaan tersebut

0: yakni Kampung Bumi Putra, Kampung Pancanegri, dan Kampung Bratayuda. Ketiganya dinilai mampu memenuhi ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kampung. Camat Umpu Semenguk, Barusman, mengatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas tata kelola pemerintahan yang telah dilaksanakan dengan baik. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator yang harus dipenuhi oleh setiap kampung. Menurutnya, ketiga kampung tersebut mampu menunjukkan kinerja terbaik sehingga menempati peringkat teratas di wilayah Kecamatan Umpu Semenguk. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kampung lainnya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Barusman menjelaskan, terdapat 26 indikator penilaian yang harus dipenuhi oleh setiap kampung. Indikator tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan kampung yang memiliki kinerja pemerintahan terbaik.
1: Penghargaan ini tentu kami menilai dari sisi administrasi pemerintahan dan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan di kampung dan di desa kita masing-masing. Itu ada 26 indikator yang kami nilai yang harus dipenuhi dalam rangka pemenuhan standar dari penyelenggaraan pemerintahan di kampung.
0: Ia berharap penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga mendorong pemerintah kampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Tata kelola pemerintahan yang baik dinilai penting untuk mendukung pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirinya menegaskan, pihaknya akan terus mendorong peningkatan kinerja seluruh kampung melalui pembinaan dan evaluasi. Dengan tata kelola yang semakin baik, pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin efektif dan transparan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: zaman sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan anak muda. Banyak yang merasa senang saat mendapat banyak like dan komentar. Namun, tak sedikit juga yang merasa kecewa ketika respon yang didapat tidak sesuai harapan.
1: Kenapa sih postinganku sepi banget, padahal aku udah edit lama.
2: Emang kenapa, Li?
1: Lihat deh, baru dapat 10 like. Teman-teman yang lain bisa dapat ratusan.
2: Ya, mungkin mereka lagi sibuk, atau belum lihat.
1: Aku jadi ngerasa postinganku jelek deh. Kayaknya aku gak menarik.
3: Ya, dari tadi kamu kelihatan murung.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia.

0: Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
0: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
0: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
2: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu, Kun.
5: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Anda masih bersama kami pendengar di 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan ada juga mas teman Anda semua ya, sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Nah, sekarang kita punya informasi dulu pendengar dari rri.co.id. Dan pastinya ini adalah portal berita terpercaya RRI, dan Anda bisa akses informasi dari wilayah manapun ya, dari seluruh jangkauan RRI se-Indonesia. Nah, kali ini Anda punya informasi dari wilayah Lampung. Ada PLN UID Lampung yang memastikan sistem kelistrikan aman itu di tahun ini ya. Terus juga Arab sekarang nanti punya lagi informasi dari HUT RI yang mengajak KAI juga dengan pelanggannya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan ikut lomba di atas kereta. Kemudian juga pendengar dari sekian banyak juga semarak untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, ARA punya satu informasi ini dari Polsek Umpu Semengu yang membekuk buron pencurian motor di Waikanan. Nah, untuk informasi yang satu ini dari tim unit reaksi cepat Polsek Umpu Semengu, Polres Waikanan, yang menangkap pria berinisial NZ diduga terlibat pencurian dengan pemberatan atau curat sepeda motor di Curup Sardan, Kampung Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu. Warga Kelurahan Blambangan Umpu ini ditangkap tanpa perlawanan setelah buron sejak kasus tersebut di bulan Mei tahun 2026. Kapolsek Umpu Semengu AKP Herdanus Tosira mengatakan pencurian dialami korban Midin pada Minggu 10 Mei 2026. Anak korban kemudian mendatangi lokasi pada pukul 15.30 dan memastikan sepeda motor Honda Beat senilai 12 juta rupiah ini telah menghilang. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Umpu Semengu, dan pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai keberadaan dari NZ. Polisi juga turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat tipe terbaru dengan tersangka dan juga barang buktinya yang akhirnya dibawa ke Mapolsek Umpu Semengu untuk bisa menjalani proses penyidikan dan juga pengembangan kasusnya. Atas perbuatannya, tersangka tersebut dijerat dengan pasal 477 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.

0: Buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi, berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kemalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Palingan saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu Islami sebelum nantinya kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya ya. Jadi tetap bersama kami sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Arah akan temani Anda semua di Lampung sore ini.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga, agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Pendengar, kali ini kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 5 dibacakan oleh Febri Ardiansyah dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi 1 kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Berpisah lebih indah pendengar dari miliknya Raisa Ramadhani ya. Jadi lagu pengantar kita untuk beralih ke acara berikutnya. Dan Ara harus sudahi pertemuan kita hari ini. Dan nanti juga setelah ini akan ada Obiriano yang akan menemani Anda semua sampai dengan pukul 23 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat ya. Jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan bergabung juga ke Pro 3 RRI di Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda semua pendengar yang sudah mendengarkan kami dan juga sudah setia untuk bisa ikut berpartisipasi dalam program-program kami. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas. Jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan ring upaya, kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat mengizinkan kita dari sini, bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua udah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Golo Dukal Manggarai NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani. Baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
7: Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
11: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
9: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
12: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada lima aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
12: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
13: Mohon izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih. Ya.
14: Termohon dua, sama pernyataannya?
13: Sama.
14: Turut termohon bagaimana?
12: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif?
15: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
16: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran untuk penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet terdapat bom nusuk pasar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
15: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
18: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
18: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
19: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
18: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
20: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
21: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
20: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
22: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
20: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI-China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
23: Kenapa?
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
24: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi bazı.
25: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyingkirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
1: İyi bir takım, organize bir takım.
25: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Enak, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ayo biasa mau story gitu lu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Gagar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

Dan memiliki Adera Pendekar dengan judul lagunya Muara. Banyak sekali hal yang bisa dibilang Muara itu menjadi satu tempat singgah atau juga tempat untuk berlabuh ketika kita penat atau juga ingin meluangkan waktu. Dan rumah akan menjadi satu muara yang juga menjadi satu tujuan untuk kita semua ya. Tapi apa kabar nih untuk Anda yang juga saat ini mungkin sedang merantau, yang lagi jauh banget nih bersama keluarga gitu kan ya. Dan tapi harus dihadapkan dengan berbagai hal yang kayaknya gak enak banget kalau sendirian, misalnya sakit atau juga lagi butuh bantuan dari saudara gitu kan ya. Tapi semoga semuanya kita semua diberikan kesehatan ya, dan dengan menjaga kondisi tubuh kita secara baik untuk peminum minuman yang sehat, kemudian makan makanan yang bergizi. Ini juga salah satu bentuk untuk bisa protek terhadap diri kita sendiri gitu ya. Baik pendengar, masih dalam rangkaian acara Lampu Malam ini, tentunya bersama saya Novita Fira beserta operator yang juga bertugas malam ini, akan mengucapkan selamat malam dan juga selamat mendengarkan siaran kami beserta lagu-lagu yang juga sudah di playlist oleh musik director kita.

0: Yeah. Sembilan bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan Sandiwara Radio bersama RRI Ambon dengan judul Jendela Hati.
2: Jendela Hati.
3: Ibu, Bapak pulang.
4: Wah, Bapak sudah pulang ya? Tumben, hari ini pulangnya lebih cepat. Biasanya kan pulangnya jam malam.
3: Hari ini kerjaan Bapak selesainya lebih cepat. Sudahlah, mending Ibu bantu Bapak.
4: Hah? Bapak belanja apaan? Kok banyak sekali? Pasti lagi ketiban rejeki ya, Pak.
3: Nah, bisa dibilang begitulah. Hari ini mitra bisnis Bapak memberikan bonus yang luar biasa atas hasil kerja Bapak.
4: Oh, itu ya. Ibu sudah menduga, pasti Bapak dapat bonus deh. Amin, amin.
3: Siapa dulu dong Ayah?
4: Iya, Ibu tahu. Ayah itu seperti apa ya kalau soal kerja? Ya gitu deh.
3: Nah, itu baru namanya istri yang baik. Selalu memberi semangat untuk suami.
4: Ih, Bapak. Udah tua gini kok masih aja romantis seperti dulu.
3: Ya ampun Ibu, romantis itu perlu. Kalau Bapak tidak romantis, mana bisa dengan Ibu sekarang, ya kan? Sudahlah, Ibu bereskan saja dulu belanjaannya ya.
4: Oke.

0: Gimana? Apa semua yang kita cari sudah dibeli?
1: Sepertinya semua sudah. Banyak sekali yang sudah kita beli, Pak.
0: Yang benar, Bu. Dicek lagi, jangan sampai ada yang kelupaan.
1: Sebentar, Pak. Kayaknya Bapak udah lupa deh.
0: Lupa? Lupa apaan?
1: Iya, itu. Si Jeli. Bapak kan ada janji sama Jeli. Masa lupa?
0: Oh, astaga. Iya, untung Ibu cepat bilang. Jeli, kenapa dari tadi diam saja? Tidak bilang sama Bapak?
2: Tidak juga, Pak. Jeli malah menikmati saja dari tadi.
0: Baiklah, kalau begitu. Sekarang, kita ke toko elektronik buat beli laptop kamu. Ayo.

0: Bu, kasihani saya, Bu. Seharian saya belum makan.
1: Wah, kamu kenapa, Nak? Kamu tinggal di mana? Lalu mengapa di sini?
0: Anu, Bu, ibu saya sakit. Ayah saya juga sudah tiada. Saya harus mengemis buat beli obat, Bu.
1: Astaga, kasihan sekali kamu, Nak. Sebentar ya, Nak.
2: Ada apa dengan anak ini? Siapa dia?
1: Ini, Pak, kasihan anak ini. Ibu mau berikan dia sedikit uang.
2: Tidak usah, Bu. Heh, pengemis sialan. Cepat pergi dari sini. Cepat.
1: Loh, Bapak, kok begitu? Apa Bapak tidak kasihan?
2: Alah, tidak usah. Ayo kita pergi. Kamu juga, cepat pergi. Bikin sial saja.
0: Baik, Pak. Makasih.

0: Enak saja, pakai dikasih ke pengemis segala. Sudah susah kerja cari uang, malah dikasih cuma-cuma ke orang.
1: Pak, coba deh, Bapak pikirkan dengan tenang. Berapapun juga yang kita kasih, toh masih ada lebihnya. Biarpun tidak seberapa, itu sangat berarti bagi mereka.
0: Sudah, Bu. Tidak usah menggurui Bapak. Apapun itu, uang itu hasil jerih payah kerja Bapak.
1: Terserah Bapak lah, Ibu cuma sarankan saja. Maksud Ibu, kalau kelebihan rezeki, kita harus berbagi dengan yang kekurangan. Apa Bapak tidak takut kualat nantinya?
0: Kualat? Apa hubungannya? Iya. Halo, Bos.
2: Pak Bobby, gawat. Kita punya kontrak proyek dibatalkan. Dan kita tidak akan kerja selama 3 bulan.
0: Apa? Proyek dibatalkan? Sial, ada apa gerangan? Halo?
3: Maaf, Pak.
0: Ada apa, Pak?
3: Untuk permintaan barang 2 bulan ke depan, dipending dulu. Pasaran lagi sepi. Makasih.
0: Kacau. Jadi kacau semua kerjaku.
1: Pak, ada apa? Kok marah-marah?
0: Gawat, Bu. Gawat. Kontrak proyek perusahaan dan rekanan bisnis dibatalkan. Bapak tidak bisa dapat uang lagi.
1: Ya benar, Pak. Kok bisa begitu? Jangan-jangan ini kualat, Pak. Maksud Ibu, jangan sampai ada kaitannya dengan masalah pengemis kemarin, Pak.
0: Mungkin juga betul kata Ibu. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bu?
1: Nah, gimana, Pak, kalau kita balik dan temui pengemis tadi? Yang kemarin, ayolah, Pak. Firasat Ibu, kasih soal pengemis itu deh.
0: Oke, kalau begitu, sekarang kita cari pengemis itu. Ayo, Bu, buruan. Semoga dia masih ada di sana. Jelly, ayo ikut Bapak.
4: Baik, Pak.

0: Syukurlah, dia masih ada. Ayo Bu, kita temui dia. Nanti Bapak yang ngomong langsung. Halo Dek, kamu belum pulang ya?
1: Oh, ini Bapak sama Ibu yang tadi ya? Ada apa ya?
0: Tidak Dek, tidak kenapa-kenapa. Oh iya, sudah berapa banyak yang kamu dapatkan Dek? Dan apa kamu sudah makan?
1: Waduh Pak, mana bisa beli makan? Ini saja baru dapat 10.000.
2: Kasihan sekali dia. Dia juga terlihat polos apa adanya.
0: Oh iya Dek, kamu tinggalnya di mana? Namamu siapa dan siapa yang menyuruh Ali lakukan ini?
1: Saya Indah. Saya tinggal di Kampung Bukit, Pak. Jauh dari sini. Saya lakukan ini sendiri karena ibu saya sakit, Pak. Bapak saya juga sudah tiada.
2: Pak, kamu dengar sendiri kan? Ayo, Pak. Kasihan dia.
0: Baiklah, Dek. Kalau begitu, Bapak minta maaf ya. Tadi sudah marah dan menghina adik. Maafkan Bapak ya.
2: Iya, Nak Indah. Maafkan kami ya.
1: Iya, Pak. Bu, tidak apa-apa. Saya juga tahu kok resiko jadi pengemis.
0: Syukurlah, Dek. Gimana kalau sekarang Bapak kasih sesuatu buat kamu? Mau kan? Ini, ada sedikit uang buat kamu beli makan. Sisanya, kamu bawa pulang buat ibu kamu ya.
1: Tapi, Pak.
0: Sudahlah. Kamu tak perlu takut. Terima saja. Kalaupun nanti ibumu tanya, kamu ceritakan saja.
2: Iya, iya, Nak Indah. Terimalah. Jangan takut. Ibu dan Bapak ikhlas kok.
0: Jelly, kamu ikhlas kan? Kalau uang beli laptop ini, Bapak kasih buat dia.
3: Pak, Jelly juga ikhlas. Tidak apalah, Jelly juga belum butuh laptop, Pak.
0: Baiklah. Karena semua sudah ikhlas, uang ini Bapak kasih ke kamu ya. Ayo, ambillah. Dan kamu boleh pulang sekarang. Nanti kalau kamu perlu uang lagi, kamu datang saja ya ke rumah Bapak. Rumah Bapak tepat di depan hotel besar itu.
1: Wah, makasih Pak. Bu, Bapak dan Ibu baik sekali. Saya doakan semoga Tuhan memberikan rezeki yang banyak.
0: Amin,
2: amin, amin.
1: Kalau begitu, saya pamit pulang ya. Permisi.
2: Pulangnya, hati-hati di jalan ya, Nak.

0: Bagaimana perasaannya sekarang?
1: Ya, senang lah, Bu. Ternyata bahagia juga ya kalau bisa berbagi dengan mereka.
0: Ingat, Pak. Banyak memberi itu pahalanya besar, Pak.
1: Halo, Bos. Ada apa ya?
2: Pak Bobby, kontrak proyek kita tidak jadi batal. 2 hari lagi kita sudah bekerja, oke?
1: Iya, Bos. Baik, Bos. Halo, ada apa, Pak?
3: Halo, Pak. 2 hari lagi Bapak diminta mengirim barang yang tertunda. Jangan lupa ya, makasih.
1: Baik, Pak. Saya siap kirimkan. Yes.
0: Loh, Bapak? Kok tiba-tiba berubah semangat? Ada apa?
1: Ibu tahu tidak? Proyek dan bisnis yang tadi tidak jadi dibatalkan. Artinya, Bapak siap kerja lagi.
0: Nah, betul kan kata ibu. Kalau kita baik sama orang, Pak, kita pasti diberikan pahala. Ya kan, Pak?
1: Iya, Bu. Bapak baru sadar sekarang.
0: Dengar ya, Pak. Kalau kita merasa berkelimpahan, baiklah kita memberikan bagi yang berkekurangan. Dan ingat, Pak, kalaupun pintu hati Bapak itu tertutup, tapi biarkanlah jendela hati Bapak tetap terbuka. Bapak paham kan maksud Ibu?
1: Amin. Apa yang barusan Ibu bilang, Bapak akan selalu ingat.
0: Ah, ayo, Pak. Kita pulang sekarang.
1: Ayo.
4: Demikian, saudara. Mini drama Jendela Hati. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, masih bersama saya Novita Vira yang juga bertugas malam hari ini. Kita akan beralih segmen di Ngopi Lampung ya, dan yang pasti akan kita dengerin beberapa informasi yang juga nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita malam hari ini yang juga akan berbincang bersama kita memberikan informasi dan juga pengetahuannya malam hari ini ya. Setelah kita dengerin lagu dari siapa lagi nih kalau bukan NPD ya, dengan judul lagunya Sempurna. Ini spesial buat Anda pendengar yang sedang menikmati makan malam atau mungkin sedang berkendara di jalan dan sekedar mencari teman dalam kesunyian. Ya ilah, kesunyian ya. Tapi ini lagu cocok banget untuk bisa menemani Anda yang juga ingin beramai-ramai bersama teman-teman gitu kan ya. Nah, karena terkadang sebuah lagu itu bukan hanya enak didengar tapi juga dirasakan ya. NPD spesial untuk Anda yang ingin menjadi sempurna dalam versi diri kita sendiri ya. Gak selalu sempurna di mata orang lain sih, tapi juga kita merupakan manusia sempurna yang mungkin punya punya kelengkapan yang gak dimilikin juga oleh orang lain ya. Baik pendengar, kita sudah memasuki segmen Ngopi Lampung. Jadi kita akan sapa narasumber kita malam hari ini yang juga akan berbincang bersama kita tentunya hingga pukul 21 malam nanti.

Bedegara, Provinsi Lampung memiliki kekayaan tari dan juga musik tradisional yang juga tentunya menjadi bagian penting ya dari identitas budaya masyarakat. Terutama di era digital, dari pendokumentasian ini menjadi langkah penting agar pengetahuan dan karya budaya itu tetap bisa diakses dan juga dipelajari oleh masa generasi yang juga akan datang. Nah, kali ini melalui Wikimedia Bener Lampung, dokumentasi dalam bentuk foto, video dan juga informasi dan bisa tertulis ya, bisa menjadi bagian dari upaya untuk memperluas akses terhadap pengetahuan budaya Lampung. Dialog malam hari ini membahas mengenai peran komunitas dalam mendokumentasikan sekaligus juga menjaga keberlanjutan warisan budaya Lampung di ruang digital. Kalau begitu kita akan langsung saja ya, ini menyapa narasumber kita malam hari ini, pendengar, yang juga akan memberikan informasi tentunya kepada kita semua. Dan langsung saja kita akan sapa Kak Deo Bernedi Putra Esos, beliau selaku founder komunitas Wikimedia Bener Lampung. Kita langsung saja sapa ya. Halo, selamat malam Kak Deo.

sebuah terobosan baru ya mungkin ya untuk kita semua yang juga mungkin belum pernah tahu mengenai dokumentasi dalam bentuk foto, video dan juga audio informasi yang juga tertulis. Ini menjadi bagian dari upaya untuk memperluas akses terhadap pengetahuan budaya Lampung, dan juga ini merupakan peran komunitas dalam mendokumentasikan.

0: Baik pendengar, kita akan coba lagi ya untuk Anda yang juga terus setia mendengarkan siaran kita di acara Ngopi Lampung ya. Tentunya di edisi hari ke-18 di bulan Agustus 2026. Kita akan coba menghubungi lagi ini Kak Deo ya, beliau selaku narasumber kita yang juga akan berbincang bersama kita. Halo, selamat malam Kak Deo.
1: Halo, selamat malam
0: Kak Deo yang juga sudah bergabung. Nanti kita akan juga berbincang bersama beliau pendengar mengenai kekayaan tari dan juga musik tradisional. Halo Kak Deo.
1: Halo Kak Vina.
0: Akhirnya terdengar juga suara Kak Deo malam ini. Alhamdulillah ya. Kak Deo, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, baik-baik. Kak Fira dan teman-teman pendengar, gimana kabarnya?
0: Iya, alhamdulillah baik juga malam hari ini ya. Walaupun kayaknya agak ada trouble tadi, sedikit gitu, gak apa-apa ya. Karena nih, mungkin ini ada kendala teknis ya. Tapi sudah diperbaiki oleh operator kita ya. Kak Deo, malam ini kan kita akan berbincang ya mengenai musik tradisional dan juga kekayaan tari yang juga pastinya penting banget, bagian dari budaya yang bisa diakses dan juga dipelajari mau dimanapun berada gitu kan ya. Dan melalui Wikimedia Bandar Lampung, dokumentasi dalam bentuk foto dan juga video ini ternyata menjadi bagian upaya dalam memperluas akses. Nah, gimana sih menurut Kak Deo di kondisi saat ini gitu ya, dalam pendokumentasian tari dan juga musik di Lampung saat ini tuh seperti apa?
1: Oke, makasih banyak Kak Fira. Saya mewakili komunitas Wikimedia Bandar Lampung ya, izin menjawab pertanyaan pertama dan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi, kalau tadi ditanya gimana sih kondisi pendokumentasian tari dan musik di Lampung saat ini, kalau kami pribadi di komunitas Wikimedia Bandar Lampung melihatnya itu, dokumentasi tari dan musik Lampung sebenarnya itu bukan tidak ada ya, justru sebenarnya sudah banyak sekali. Ada yang dibuat oleh sanggar, seniman, pemerintah, kampus, media, bahkan dokumentasi pribadi masyarakat gitu. Masalahnya itu adalah lebih kepada fragmentasi dan juga kualitasnya. Ada dokumentasi yang sebenarnya bagus tetapi hanya tersimpan di satu tempat. Ada yang cuma di-upload ke media sosial tanpa memberikan konteks yang mumpuni misalnya. Ada juga sebenarnya ada videonya di YouTube gitu, tetapi kita tidak tahu detail tradisinya, siapa pelakunya, fungsi pertunjukannya apa, instrumennya apa, atau bagaimana sih hubungan antara musik, pengiring, dan juga tarian yang ditampilkan tersebut. Nah, dari situ kami melihat kebutuhan untuk membawa dokumentasi budaya dari sekadar quote-unquote pernah direkam menjadi terdokumentasikan dengan baik dan bisa diwariskan. Itu yang sekarang kami coba kerjakan melalui Wikingeagle Project di komunitas Wikimedia Bandar Lampung, gitu Kak Fira.
0: Baik, memang ini sangat penting banget ya, terutama ini bagi generasi penerus bangsa yang juga diperkenalkan. Jadi nggak hanya melalui digital aja, tapi ternyata ada dokumentasi dari dari warisan budaya yang juga akan dibentuk di sini. Nah, kemudian nih Kak, untuk dokumentasi digital ini kan memang sangat penting ya untuk pelestarian budaya Lampung. Nah, ini gimana nih aplikasinya nih Kak?
1: Oke, sebenarnya gini ya, kalau misalnya pertanyaan umumnya adalah mengapa sih dokumentasi digital itu penting gitu untuk pelestarian budaya Lampung? Sesimpel karena cara orang mencari pengetahuan ya di era sekarang, di era kontemporer itu sudah berubah, berbeda dengan era zaman dulu gitu ya. Generasi sekarang itu ketika ingin mengetahui tentang sesuatu, mereka pertama-tama itu mencarinya di internet, itu sudah pasti. Jadi kalau

0: budaya Lampung ingin tetap hidup dalam ingatan generasi muda, menurut kami ya, budaya itu juga harus punya kehadiran yang kuat di ranah digital. Dokumentasi digital itu bisa disimpan, bisa dicari, bisa dipelajari, bisa dibagikan, dan dalam konteks kami di Wikimedia, materi yang memenuhi ketentuan juga dapat dibagikan dengan lisensi terbuka. Misalnya, dokumentasi tari bedana itu bukan hanya menjadi video. Video itu bisa menjadi bagian dari Wikimedia Commons, kemudian informasinya juga dapat terhubung dengan artikel di Wikipedia. Kalau teman-teman pasti pada tahu Wikipedia, data di Wikidata, bahkan pengetahuan kebahasaan di proyek Wikimedia lainnya seperti Wikikamus misalnya. Jadi kita itu tidak sedang membuat satu file secara asing atau tersendiri, tetapi kita sedang membangun jaringan pengetahuan. Jadi pelestarian hari ini itu bukan hanya menjaga pertunjukan itu supaya tetap ada, tetapi kita juga harus memastikan pengetahuan tentang pertunjukan seni, budaya, adat Lampung itu tetap bisa ditemukan di ranah digital, bahkan mungkin puluhan atau ratusan tahun setelah kita hari ini mendokumentasikan. Nah, seperti itu Kak Fira.
1: Ya, yes, betul sekali. Yang tadi juga Kak Dio sampaikan adalah pentingnya dokumentasi. Contohnya itu adalah tarian bedana gitu ya, yang juga berasal dari daerah Lampung. Nah, seperti apa sih peran Wikimedia Bener Lampung gitu ya, supaya ini nantinya bisa mendokumentasikan di mana ini akan jadi perjalanan sejarah seperti itu ya, untuk bisa memperkenalkan budaya Lampung. Nanti mungkin di 10 tahun atau 20 tahun mendatang ini menjadi dokumentasi yang penting gitu bagi mereka. Ini seperti apa, Kak?
0: Oke. Sebenarnya gini, Banyak mispersepsi atau kesalahpahaman di masyarakat kita itu yang menganggap kalau kami di Wikimedia itu lebih tahu dari mereka. Itu salah besar. Jadi kalau saya sederhanakan, Wikimedia itu bukan datang untuk jumawa, bukan datang untuk menyombongkan diri, mengatakan kami lebih tahu budaya Lampung dari kalian. Enggak, justru sebaliknya Kak, kontradiktif ya. Justru sebaliknya, pengetahuan itu kan berasal dari masyarakat, berasal dari seniman, berasal dari pelaku budaya gitu. Nah, jadi tugas kami di Wikimedia itu membantu membuat pengetahuan yang sudah ada, pengetahuan yang hidup di tengah masyarakat itu terdokumentasikan dan tersedia secara lebih luas. Nah, komunitas Wikimedia Bener Lampung juga sudah berdiri sejak 2 tahun yang lalu ya, 8 Maret 2024, dan sejak saat itu juga kami membangun kapasitas itu secara bertahap Kak, step by step, nggak langsung tiba-tiba wiki ngigel. Kami itu mulai dari dokumentasi bahasa melalui wiki tutur, kemudian wiki jejama untuk bahasa dan budaya Lampung, lalu ada wiki busanding juga untuk busana adat. Nah, wiki jejama misalnya menghasilkan sekitar 2.923 berkas multimedia, foto dan video, dan juga 1.288 entry wiktionary bahasa Lampung dari dialek Nyo dan dialek Api. Nah, dari pengalaman itu kami belajar nih gimana sih melakukan dokumentasi, mengelola metadata yang benar, sesuai etika, bekerja dengan komunitas lokal, dan mengintegrasikan hasilnya ke proyek-proyek yang ada di Wikimedia. Jadi, ketika kami masuk ke Wikinyigel yang saat ini sedang kami jalankan itu, kami sudah membawa pengalaman tersebut. Jadi Wikinyigel yang kami laksanakan sekarang itu bukan titik awal, merupakan kelanjutan gitu ya dari kapasitas yang sudah kami bangun seperti itu Kak. Jadi kami di sini lebih sebagai fasilitator atau penyedia akses ke masyarakat Lampung supaya budayanya dikenal oleh dunia. Makanya visi kami itu adalah menduniakan Lampung seperti itu Kak Fira.
1: Wah, itu tadi ya. Mudah-mudahan beberapa pihak yang juga apa ya, bilang mengkontradiksi mengenai hal ini juga bisa terbuka gitu kan ya, ketika menerima hal-hal yang semuanya itu memang harus bersentuhan juga dengan digital, karena memang satu eranya, supaya nantinya akan dipahami gitu oleh generasi penerus. Nah, tadi juga Kak Dio katakan ada wiki jejama ya, kemudian juga ada wiki apa lagi Kak? Wiki Ngigel?
0: Wiki Ngigel yang saat ini sedang kami laksanakan.
1: Dan satu lagi ada?
0: Ada wiki busanding untuk busana adat Lampung.
1: Untuk busana adat Lampung ya. Oke, ya. Baik. Wah, itu adalah beberapa filsafat ya, dan juga filosofi yang juga melekat dari warisan leluhur budaya Lampung ya Kak ya. Nah, ya, lalu betul. Kegiatan nih Kak, apa sih yang juga dilakukan oleh komunitas Wikimedia Bener Lampung ini kegiatannya?
0: Oke, kalau kegiatan sebenarnya kami banyak banget ya Kak ya. Kalau khusus untuk anggota komunitas, kami ada rapat bulanan di minggu pertama atau minggu kedua setiap bulannya. Lalu kami juga ada kopdar ya, kopi darat, itu difasilitasi oleh Wikimedia Indonesia. Begitupun dengan Wikilatih, itu ada banyak jenisnya, ada Wikilatih Wikipedia, Wikilatih Wikisearch, Wikilatih Wikidata, dan lain sebagainya. Nah, saat ini proyek besar yang sedang kami laksanakan itu adalah Wikinyigel ya. Jadi Wiking Eagle ini adalah proyek yang secara khusus kami arahkan untuk dokumentasi tari dan musik tradisional Lampung seperti itu. Nah, proyek ini sendiri itu mendapatkan dukungan dari Wikimedia Foundation di San Francisco, negara bagian California di Amerika Serikat. Kami pusatnya Wikimedia Foundation ada di sana, melalui skema pendanaan Rapid Fund sebesar 4.790 US dollar atau sekitar 84 juta rupiah. Nah, kami coba melakukan itu bukan sekedar melakukan merekam pertunjukan, tapi juga menghasilkan dokumentasi audiovisual yang punya kualitas teknis dan konteks budaya yang baik dan mumpuni. Karena itu kami menggunakan fotografi, video multi angle, perekaman audio, metadata, kemudian hasilnya diintegrasikan ke proyek-proyek Wikimedia termasuk Wikimedia Commons dan nantinya menjadi artikel ensiklopedis di Wikipedia. Nah, beberapa tradisi yang sedang kami dokumentasikan, telah kami dokumentasikan maksudnya, itu adalah tari bedana, tari Modi Siger, tari Sigeh Pengunten, tari Sembah Batin, dan beberapa bentuk tabu-tabuhan Talobala atau Kulintang, ya. Itu diantaranya tabu Gupe, tabu Tari, tabu Rajo Menggalo, tabu Sekmendung Sehlia, sampai dengan beberapa lagu menggunakan gambus Lampung seperti itu. Nah, jadi yang kami bakun itu bukan hanya arsip, tetapi juga kapasitas masyarakat untuk terus mendokumentasikan budaya, bahkan setelah proyek ini nanti selesai atau nanti ada proyek lanjutan di Wiking Eagle 2.0, Wiking Eagle 3.0, dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak Fira.
1: Masya Allah, berarti kompleks sekali ini proyeknya, banyak sekali ya. Ketika harus menggarap beberapa tarian, gak hanya tarian juga, tapi beberapa instrumen dan juga lagu-lagu yang tadi disebutkan gitu kan ya, dengan menggunakan gambus Lampung ini, tabuh Talobala. Nah, ini Fira sering banget puterin nih, karena kita juga memutarkan beberapa lagu yang tadi Kak Dio sebutkan itu di program 4 ya. Baik, nah untuk ngejalanin berbagai program atau juga kegiatan gitu ya bersama anggota yang lain, pastinya ada tantangan ya, dan juga mengalami kendala dalam pendokumentasian seni dan budaya ke ruang digital. Ini seperti apa tantangannya, Kak?
0: Oke. Mungkin kalau misalnya kita bicara soal dokumentasi, banyak orang tuh berpikir ya, tantangan terbesar tuh mungkin quote unquote soal kamera gitu. Nah, yang paling menarik justru adalah ketika kami di komunitas tuh menyadari bahwa kamera itu bukan persoalan terbesar. Persoalan terbesar itu sebenarnya adalah konteks, Kak. Jadi kita itu bisa aja gitu ya merekam orang menari, tetapi apakah kita tahu gitu tarian itu berasal dari mana sih? Makna tariannya apa sih? Filosofi tariannya apa sih? Dipakai dalam konteks apa sih tarian itu? Siapa yang mewariskannya? Lalu apa hubungan musik pengiringnya dengan tari tersebut? Misalnya di tari Sigeh Pengunten, juga di tari-tari Lampung yang lain itu ada gerak dasar namanya ragam gerak kenui melayang, artinya adalah elang terbang. Kenapa kok kemudian orang Lampung, nenek moyang orang Lampung menciptakan ragam gerak itu yang menyerupai elang sedang melayang atau elang sedang terbang? Filosofinya, oh ternyata itu adalah harapan dan doa supaya senantiasa sukses, semoga doa-doa kita selalu terlayangkan, membumbung ke atas langit. Jadi ada makna filosofis yang melatar belakangi gerakan tersebut itu. Nah, kalau konteks-konteks budaya Lampung ini sampai hilang, kita mungkin bisa aja punya video yang bagus, yang HD, yang high quality, tetapi pengetahuan budayanya itu belum tentu tersimpan gitu kan. Nah, tantangan lainnya adalah sebenarnya kualitas teknis ya, audio, visual, metadata gitu, serta persetujuan dan hak penggunaan. Karena kami di Wikimedia itu ada yang namanya lisensi terbuka gitu ya, Creative Commons CC BY-SA 4.0 kalau yang kami gunakan. Jadi sebenarnya semua orang itu bebas untuk menggunakan report atau hasil dokumentasi proyek yang kami gunakan selagi tetap mencantumkan sumber sesuai dengan ketentuan lisensinya gitu. Karena itu dalam Wiking Eagle kami berusaha menggabungkan ya kualitas teknis juga dengan tanggung jawab budaya yang etis gitu. Jadi kami tuh waktu mendokumentasikan tari-tarian itu kami juga izin kok, Kak. Jadi kayak contoh tari Muli Siger. Tari Muli Siger itu kan diciptakan oleh Pak Wayan. Ya, Pak Wayan Mustika. Kami menghubungi langsung Pak Wayan dan mendapatkan persetujuan tertulis langsung dari Pak Wayan untuk mendokumentasikan tari yang sudah dia ciptakan tersebut. Seperti itu. Nah, tari bedana kami juga izin ke Taman Budaya Lampung ya, karena patokannya adalah buku terbitan Taman Budaya Lampung, seperti itu. Jadi dokumentasi yang bagus itu bukan hanya yang gambarnya tajam, yang videonya tajam gitu, tapi juga konteks budayanya itu tidak kabur gitu. Secara etika baik, secara informasi mumpuni, jadi semua orang tuh bisa belajar tanpa harus datang dulu ke Lampung, seperti itu, Kak.
1: Eh baik, ini konteks budayanya lebih tajam ya, apalagi kalau soal perizinan ini juga harus benar-benar akurat dan langsung ke orang yang juga apa ya, bisa dibilang sumbernya ya dalam hal ini ya. Nah, lalu keterlibatan seniman yang juga tadi disebutkan Kak Deo adalah Pak Wayan Mustika gitu kan ya, yang kebetulan beliau udah pensiun ya kalau nggak salah di tahun ini ya.
0: Iya betul Kak.
1: Iya. Nah, ini untuk mendokumentasikan seni budaya di ruang digital, bagaimana sih komunitas budaya ini dalam proses dokumentasinya sehingga bisa melibatkan beberapa senior yang bisa yang juga terlibat dalam menggarap proyek kalian ini?
0: Oke. Jadi bagi kami di Wikimedia Kak, seniman itu tidak ditempatkan sebagai objek Kak, tapi sebagai subjek. Jadi kami itu tidak menempatkan seniman, tidak menempatkan sanggar dan pelaku budaya sebagai objek yang hanya difoto atau hanya direkam. Tapi mereka inilah selaku pemilik budaya tersebut, selaku pemilik pengetahuan tersebut, kami jadikan mitra dokumentasi. Jadi POV-nya beda banget Kak. Kami itu bukan menjadikan seniman sebagai objek yang difoto atau direkam, kami menggayat, kami menggandeng seniman tersebut untuk kita bersama-sama membuat karya, kita bersama-sama membebaskan pengetahuan tentang adat budaya Lampung, seperti itu. Nah, karena itu juga kami bekerjasama dengan komunitas dan sanggar ya, seperti IMASENIK, Ikatan Mahasiswa Pendidikan Musik Universitas Lampung, lalu ada Sanggar Nufusa Etnika di Bandar Lampung, Sanggar Partom di Tulang Bawang Barat, dan Sanggar Setiwang di Lampung Barat. Pun waktu mendokumentasikan tari Sembah Batin, ya itu karya Pak Nyoman gitu ya, yang pertama kali ditampilkan waktu Musabaqah Tilawatil Quran tahun 2009 di Provinsi di Lampung Barat, itu pun kami berkonsultasi dulu dengan Sanggar Setiwang ya, karena waktu itu Pak Nyoman juga merupakan ketua Sanggar Setiwang gitu. Lalu mereka ini berperan penting gitu ya, peran mereka ini sangat penting untuk memastikan bahwa apa yang kami dokumentasikan itu sesuai dengan praktik budaya yang sebenarnya. Jadi kami tidak mengada-ada. Ketika kita menulis tentang sebuah tari, kita itu tidak hanya menanyakan gerakannya, gerakannya apa aja sih, maku hancang gitu ya misalnya, terus kenoi melayan dan lain-lain. Tidak sebatas itu. Jadi kita juga ingin memahami konteksnya, kita ingin memahami istilah yang digunakan. Jadi misalnya tadi kenoi elang terbang gitu, kemudian musik pengiringnya, oh kok saja pengundang tuh ada tabu bupek, di tengah-tengahnya tabu tari, diakhiri tabu bupek lagi gitu, dan bagaimana tradisi tersebut diwariskan. Kemudian ini juga yang membuat modelnya itu menjadi kolaboratif Kak. Maksudnya itu pelaku budaya itu menyediakan pengetahuan, akademisi dari Universitas Lampung membantu penguatan konteks melalui riset akademis, dan kami di Wikimedia itu menyediakan infrastrukturnya Kak, untuk dokumentasi terbuka sehingga seluruh insan di dunia ini bisa mengakses budaya Lampung tanpa harus datang ke Lampung terlebih dahulu, seperti itu Kak.
1: Oke baik, benar sekali ya, ini sangat kompleks ya. Dengan melalui digital juga seluruh orang maupun juga nih masyarakat di dunia pun bisa langsung mengetahui bagaimana sih kondisi budaya Lampung saat ini, yang juga diperkenalkan tentunya melalui satu hal yang juga sangat menarik sekali untuk apa ya, untuk digarap dalam pendokumentasian tari dan juga musik dari upaya pelestarian budaya ini, tentunya dalam jejak digital. Nah, tadi kan juga sudah disebutkan ya, kolaborasi dari dari Wikimedia ini ke beberapa seniman gitu kan ya, yang juga dilakukan Wikimedia Bandar Lampung bersama seniman, komunitas, akademisi dan juga pemerintah. Nah, bagaimana sih hal yang juga bisa menarik generasi muda gitu untuk ikut mendokumentasikan budaya Lampung supaya mereka tuh, aduh ini tuh gak terlalu kuno banget tapi bisa dibuat gaya anak muda tuh seperti apa? Ini gimana nih kira-kira Kak?
0: Oke, ini pertanyaan menarik banget karena saya juga Gen Z gitu ya Kak ya. Jadi menurut saya, jangan mengajak anak muda itu dengan pendekatan yang membuat budaya itu terasa seakan-akan seperti kewajiban, Kak. Maksudnya gimana? Jadi kita tuh harus menunjukkan bahwa budaya juga bisa menjadi ruang untuk belajar keterampilan digital. Misalnya, anak muda bisa loh belajar fotografi, belajar videografi, audio recording, wawancara, penulisan, pengelolaan data, sampai dengan editing artikel di Wikipedia. Jadi mereka itu tidak hanya menjadi penonton pertunjukan budaya, tapi mereka juga bisa menjadi orang yang merekam, bisa menjadi orang yang menulis, mengarsipkan dan menyebarkan pengetahuan tentang budayanya sendiri gitu. Jadi waktu kami kemarin ke Taiwan ya, kami dari komunitas Wikimedia Bandar Lampung ada 2 orang yang lolos SCF Kaohsiung di Taiwan, dan 3 orang juga yang lolos di Wiki Nusantara di Makassar di bulan April. Itu Mereka sangat kagum sekali, Kak, ketika kami menggunakan kain tradisional Lampung. Kenapa? Karena mayoritas dari mereka itu menggunakan pakaian yang kasual. Sedangkan kami itu mencoba untuk berbeda gitu ya. Quote unquote, kita itu mencoba menjadi pikmi dalam artian yang baik. Jadi kami memakai songket, kami memakai tapis, kami memakai batik Lampung. Jadi mereka semua terpukau. Wow, ternyata komunitas Wikimedia Bener Lampung, ternyata orang Lampung sebangga itu loh sama adat budaya. Itu keren banget, Kak. Itu keren banget karena nggak banyak anak muda sekarang yang bisa mengimbres budayanya sendiri. Jadi keberlanjutan dokumentasi juga itu ya balik lagi ke yang tadi, tidak boleh bergantung pada satu proyek aja gitu. Jadi harapannya setelah Wikimedia ini nanti selesai, yang tahap pertama mungkin kita akan lanjut ke Wikimedia 2.0, ada lebih banyak Lampung tahu nih bagaimana sih mendokumentasikan budaya dengan standar yang baik dan sesuai norma, sesuai etika gitu. Jadi kita tuh nggak mau generasi muda itu hanya mewarisi budayanya aja tanpa mengetahui konteksnya. Kita tuh mau mereka juga mewarisi kemampuan untuk mendokumentasikan budaya tersebut. Jadi budaya kita ini tidak akan hilang, Kak. Seperti itu, Kak.
1: Oke, baik. Wah, ini sangat menarik ya, berbicara soal Gen Z dan juga generasi penerus bangsa nih. Terus gimana nih, mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin kita malam hari ini siaran ya, ini kalau ada yang berminat untuk ikut bergabung di komunitas Wikimedia Bandar Lampung nih, seperti apa, Kak? Kira-kira gimana nih?
0: Oke, boleh banget untuk teman-teman siapapun, kami terbuka karena prinsip dari gerakan Wikimedia sendiri itu adalah inklusif ya, Kak. Jadi semua orang boleh join, boleh gabung, umur berapapun, suku apapun, nggak harus suku Lampung, penutur bahasa apapun, nggak harus penutur bahasa Lampung, orientasi seksual apapun, warna kulit apapun, agama apapun, boleh gabung. Kami sangat-sangat terbuka. Syaratnya adalah ada kemauan nih untuk berkontribusi di proyek-proyek Wikimedia. Jadi kami akan open recruitment sepanjang bulan September, nanti boleh dicek aja di Instagram @wikibdl. Sepanjang bulan September kami akan open recruitment sebanyak-banyaknya, kami akan seleksi anggota baru untuk regenerasi juga, Kak, karena sekarang untuk founder dan para co-founder juga sudah sangat sibuk dengan dunianya masing-masing gitu ya. Jadi kami mengharapkan ada regenerasi untuk kemudian anggota-anggota baru ini bisa membuat komunitas Wikimedia benar lebih gong lagi gitu, Kak. Kalau bahasa anak Gen itu lebih gong gitu ya, Kak, gitu, Kak.
1: Oke, baik. Wah, seru sekali ya tampaknya kalau nanti anak-anak Gen itu punya ide cemerlang gitu ya untuk bisa berinovasi dan juga bergabung di komunitas Wikimedia Bandar Lampung. Wah, seru nih pasti ya. Dan yang terakhir, Kak Deo, sebelum kita menutup perbincangan kita kali ini, apa sih harapan Wikimedia Bandar Lampung nih untuk bisa memperkuat jejak digital budaya Lampung?
0: Oke. Jadi secara singkat aja ya, harapan kami itu sebenarnya adalah jangan sampai sekali Lampung itu sekadar dikenal atau hanya dikenal sebagai daerah yang kaya budaya. Semua orang tahu Lampung itu adalah Indonesia mini, semua orang tahu itu gitu. Tetapi pengetahuan tentang budaya Lampung juga itu benar-benar hadir, benar-benar eksis, benar-benar ada di ruang pengetahuan global. Jadi cakupan kita tuh bukan nasional lagi, Kak. Cakupan kita tuh international kalau kata anak Gen Z ya. Cakupan kita tuh benar dunia. Kita mau satu dunia tahu ada bangsa, ada bahasa, ada suku, ada adat yang bernama Lampung di dunia. Indonesia tuh nggak cuma Jawa, Indonesia tuh nggak cuma Minang, Indonesia tuh nggak cuma Sunda. Ada Lampung di dunia ini gitu. Dan proses itu juga sudah berjalan. Contohnya melalui Kijizama ya, kami menghasilkan 2.923 media dan 1.288 entry di Wiki Kamus Bahasa Indonesia. Lalu melalui Wiki Busanding juga kami mendokumentasikan 5 tradisi busana adat Lampung ya, dengan lebih dari 200 foto beresolusi tinggi. Lalu kemudian di bulan Februari kemarin ada Wikipedia 25 from Lampung to the World. Kami menghasilkan lebih dari 25 artikel Wikipedia terkait bahasa, budaya, dan daerah Lampung. Dan 1.186 berkas multimedia berupa foto dan video dengan lebih dari 30 peserta pelatihan dan lebih dari 100 pengunjung pameran. Dari sisi sejarahin, kami juga sudah membawa representasi Lampung ya, saya dan teman-teman, ke ruang nasional melalui Wiki Nusantara 2026 di Makassar pada bulan April itu, dan ke tingkat regional Asia Pasifik melalui ISTEP Conference 2026 di Kaohsiung, Taiwan bulan Mei lalu. Kebetulan saya lolos kedua-duanya, jadi saya yang mewakili bersama Taufik di Taiwan, lalu di Makassar bersama Agil dan Desti, seperti itu. Nah, saya sendiri juga mendapat kesempatan saat ini menjadi mentor ya di EduWiki program yang mempertemukan penggerak Wikimedia dari seluruh dunia. Kebetulan saya mentor di EduWiki, mentorship seperti itu. Jadi bagi kami, membawa nama Lampung ke dunia itu bukan sekedar membuat orang tahu nih bahwa Lampung punya Rikana atau Lampung punya Talobalak gitu ya. Yang lebih penting adalah ketika orang dari luar Lampung gitu ya mencari informasi tersebut, mereka menemukan dokumentasi yang berasal dari komunitas Lampung sendiri, bukan didokumentasikan oleh orang Belanda, bukan didokumentasikan oleh orang Amerika, bukan didokumentasikan oleh orang Malaysia, tapi didokumentasikan oleh orang Lampung sendiri yang berkualitas, yang kontekstual dan bisa diakses secara terbuka, bahkan mungkin setelah saya tidak ada lagi di dunia ini. Jadi itulah yang ingin kami lakukan melalui Wiki Ngigel, terutama saat ini yang sedang kami lakukan, dan proyek-proyek lainnya yang sedang dijalankan ya, dan atau akan dijalankan dan telah dijalankan di komunitas Wikimedia Bener Lampung. Dan kalau saya boleh merangkum sih, tujuan akhirnya adalah membangun memori digital, Pak. Memori digital tentang Lampung, supaya puluhan atau ratusan tahun dari sekarang ketika generasi baru itu ingin tahu bahasa Lampung itu kayak mana sih, aksara Lampung itu kayak mana sih, tari Lampung gimana sih, musiknya gimana sih, hiasan gimana sih, sanggulnya gimana sih, sigernya gimana sih, ukirannya gimana sih, mereka tuh bisa mengakses gitu, tahu tradisi Lampung hari ini yang sedang kita jalankan bagaimana. Jadi mereka tuh masih punya sesuatu yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa dibaca, dan bisa dipelajari atau bahkan menjadi bahan penelitian gitu ya. Pada akhirnya yang kami bangun tuh sebenarnya adalah memori digital Lampung gitu, Kak. Nah, kami percaya kalau pelestarian budaya hari ini tidak cukup hanya menjaga pertunjukan itu tetap hidup gitu. Tapi kita juga perlu menjaga pengetahuan tentang pertunjukan itu agar tidak hilang dan terus hidup, tidak hanya sekedar menjadi arsip mati. Seperti itu, Kak.
1: Baik, wah, mudah-mudahan harapan ini juga nantinya bakal sampai ya kepada generasi penerus yang juga nantinya akan menjadi regenerasi Kak Deo Bernadi Putra Esos bersama teman-teman di komunitas Wikimedia Bandar Lampung. Terima kasih Kak Deo atas kesempatannya telah berbincang bersama kami RRI Pro 1 Bandar Lampung.
0: Ya. Terima kasih banyak Kak Fira dan teman-teman pendengar.
1: Iya, sukses ya untuk teman-teman semua ya. Dan mudah-mudahan apa yang juga Kak Deo sampaikan malam hari ini juga sekaligus juga bisa menjaga keberlanjutan mengenai warisan budaya di ruang digital, terutama di Provinsi Lampung. Sampai jumpa nanti Kak Deo, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa langsung datang ke Studio Pro 1 dan juga berbincang bersama kita ya.
0: Tuh, kami sangat-sangat terbuka Kak, kapanpun selagi kami ada waktu luang silakan hubungi kami kembali, mau membahas apapun kami sangat-sangat terbuka sekali Kak. Terima kasih banyak sebelumnya Kak Fira.
1: Oke, baik, terima kasih, salam buat teman-teman di Wikimedia Bandar Lampung. Ya, teman-teman dan juga pendengar RRI Program 1 di mana saja Anda berada, tetaplah bersama kami di RRI Program 1 Kanal Informasi, karena setelah Ngopi Lampung kita akan jelang di pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan program selanjutnya yaitu Ruang Rindu. Tetaplah bersama kami di Pro 1 FM Bandar Lampung, Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: Arman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

terlalu lama dan memiliki Audi pendengar sudah mengantarkan kita di pukul 21 lebihnya 19 menit waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa untuk Anda yang juga terus setia mendengarkan siaran kami di hari program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi ya. Saatnya sekarang kita beralih ke satu program seperti biasanya di pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat di acara Ruang Rindu. Kami hadir untuk Anda yang juga ingin request lagu Indonesia favorit Anda ya. Bisa bergabung bersama kami di line telepon 0721 269 720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811 720 7.

Selamat malam. Ini kita ucapin buat Mas Yongki yang udah bergabung di sini. Ini panggilannya Mas ya. Mas Yongki, Mbak, tolong dong bacain WA saya. Oke, ini dibacain Mas Yongki, tenang aja. Mau request lagunya dari Ari Lasso. Tak ada yang perlu disesali katanya. Aduh, ini kayaknya lagunya maknanya dalam banget deh kayaknya. Kenapa request lagu ini, Mas Yongki? Apakah ada sesuatu yang bikin kamu menyesal gitu ya? Oh enggak. Ini katanya sih kalau kata Ari Lasso gak ada yang perlu disesali ya. Namanya juga proses kehidupan. Kayaknya kalau kita akan bertemu dengan yang baik-baik, dipertemukan dengan yang salah dulu supaya kita tuh bisa belajar ya, dan juga bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang gak bagus buat kita. Ya gak sih? Oke Mas Yongki, nanti lagunya ditungguin ya. Terus juga Mbak Maisaroh yang ada di Pesawaran. Hai, apa kabar Mbak Maisaroh? Merequest lagunya Jikustik, 1000 tahun lamanya dong. Aduh, ini kayaknya kamu Mbak Maisaroh ini penggemar setia Pongki Brata ya. Ya, sang vokalis Jikustik ya. Oke, baik. Nanti akan kita puterin lagunya spesial untuk Mbak Maisaroh ya, yang ada di Pesawaran. Oke, baik. Nanti Fira akan puterin lagunya satu persatu, dan juga WhatsApp-nya akan dibacakan lagi, tapi setelah lagu yang satu ini ya, yang udah langsung di playlist nih sama kita nih, dari mulai Ari Lasso, tak ada yang perlu disesali, spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya. Karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, model
4: kam
3: ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
4: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah lagi, le.
5: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
2: Stop berponsel ria saat memudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak deh yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
0: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Pendengar, walaupun kita sudah satu hari lebih gitu ya melewati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dalam kemeriahannya di tanggal 17 Agustus kemarin, tetapi masih berasa ya berbagai semangat dan juga mungkin masih ada lomba yang juga akan dipertandingkan nanti gitu, berada di lingkungannya atau juga di tempat kerjanya mungkin ya. Nah, ini tentunya benar-benar merupakan sebuah perjuangan yang juga dilakukan ya oleh generasi penerus bangsa dengan mengisi berbagai kegiatan dan juga aktivitas dalam momen kemeriahan HUT RI ke-81 tahun. Begitu juga dengan halnya yang satu ini pendengar. Ketika kita mungkin upacara berada di daratan gitu ya, atau juga di lapangan, ini merupakan hal yang biasa. Nah, tapi yang satu ini melakukan upacara di tengah laut dengan gelombang yang juga cukup tinggi dan hembusan angin laut di Pantai Baron, Kelurahan Kemadang, Kapanewon, Tanjung Sari, Gunung Kidul. Nah, tidak menyurutkan semangat ratusan peserta upacara dalam peringatan HUT RI ke-81, pendengar, di tengah riuhnya deburan ombak yang menghantam tebing, ternyata prosesi pengibaran bendera merah putih dilatar belakangi dengan laut yang juga dengan gelombang tinggi ini berlangsung hikmat ya, sekaligus juga menegangkan. Jadi dari jajaran personil Satlinmas Rescue Istimewa atau juga SRIDIY yang juga menerjang ombak, ternyata ada sosok bernama Susmiati menjadi perhatian utamanya, di mana satu-satunya perempuan yang juga dipercaya menjadi pengibar bendera di titik tiang apung tengah laut. Nah, jadi upacara yang juga dilakukan oleh seluruh petugas SRIDIY, juga perlengkapan renang dan juga papan seluncur bersiap mengarungi laut ya. Jadi mereka ini berenang sejauh 150 meter menembus gelombang tinggi yaitu 2 meter untuk mencapai tiang bendera apung setinggi 10 sampai dengan 15 meter. Dan tahun ini tuh memang dibilang medannya sangat berat ya. Dan pijakan dari bibir pantai juga berlangsung dalam. Jadi butuh tenaga effort untuk berenang dibandingkan dengan tahun lalu. Adalah Sumiati yang juga mengatakan bahwa ombak cukup tinggi dan beberapa personil lainnya terpaksa mundur karena beratnya kondisi laut, di mana Sumiati juga sempat 4 kali mengikuti aksi ini dan juga berhasil menuntaskan tugasnya. Prosesi lalu ditutup dengan pengibaran bendera merah putih di tiang apung yang juga diiringi lagu Indonesia Raya dan dinyanyikan oleh seluruh peserta, serta kebangsaan itu juga berkumandang riuh di tengah laut dan juga disaksikan oleh ratusan wisatawan dan juga warga setempat yang memadati tepian di Pantai Baron.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conté pada tahun 1795.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
5: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
6: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
7: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
5: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Selamat malam pendengar untuk Anda yang juga mungkin masih seger ya. Hari gini tuh matanya tuh belum ada sayu-sayunya alias belum ngantuk gitu. Apalagi ketika sudah menengok atau juga melihat kamar anak-anak, ada yang masih belajar. Mungkin ada yang juga masih ya redup-redup matanya, tapi ada juga yang sudah tidur nyenyak. Nah, tapi tahukah Anda pendengar orang tua nih, kayaknya di jam segini tuh wajib banget ya untuk mengetahui berselancarnya ketika anak-anak kita tuh bermedia sosial, baik itu main game atau juga seluruh aplikasi yang juga berkaitan dengan hal digital ya. Karena kesadaran akan pentingnya untuk menjaga keamanan data pribadi keluarga di ruang digital juga semakin gencar disosialisasikan di Bandar Lampung saat ini. Jadi orang tua dihimbau untuk lebih waspada terhadap modus kejahatan perekayasan sosial atau juga social engineering yang kerap mengincar ruang percakapan digital keluarga. Jadi modus kejahatan ini pendengar umumnya dilakukan melalui penipuan pesan singkat, yaitu tautan palsu dan juga pengalihan dari akun media sosial untuk meminta pengiriman uang. Lalu pelaku juga memanfaatkan kelalaian dan juga manipulasi emosional korban agar memberikan kode verifikasi rahasia. Jadi pakar keamanan cyber ini juga mengingatkan untuk pentingnya mengaktifkan fitur verifikasi dua langkah atau two factor authentication pada seluruh aplikasi transaksi dan juga media sosial. Jadi kebiasaan yang juga dengan tidak membagikan data identitas pribadi seperti nama ibu kandung dan juga nomor KTP di lini masa publik wajib diterapkan. Jadi edukasi keamanan digital ini terus ditingkatkan ya, jadi menjadi benteng utama dalam mencegah kerugian finansial akibat kejahatan cyber. Jadi orang tua juga diharapkan rutin mendampingi anak-anak dalam mempraktikkan navigasi internet yang aman dan juga bijak.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: namanya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ya udah, saya tunggu.
2: Bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin? Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
4: Saatnya UMKM naik kelas.
5: Yang. Kamu ngantuk ya?
6: Enggak.
5: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
6: Enggak, udah biar aku aja lah.
5: Yang!
6: Eh, apa?
5: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
6: Masa sih?
5: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
4: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Kita berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi Rabu 19 Agustus 2026, yang mengangkat tema tentang definisi maulid. Bersama narasumber kita, ada Ustadz Haji Alif Ma'luf Al-Maduri dari Kemenak Provinsi Lampung. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz? Sehat ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang definisi maulid, tema kita hari ini, Anda dapat langsung menelpon di line telepon 0721269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji Alif Ma'luf Al-Maduri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kulli hal. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa sallim barik ala Muhammadin abdika wa rasulika. Wa shalli wa sallim barik ala al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Amma ba'du. Rabbi syarah li sadri wa yasir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah. Seperti biasa, saya selalu mengajak untuk berdoa, bertawassul kepada Allah dengan barakah. Dengan barakah acara kajian ini, Mutiara Pagi ini, semoga kita semua, keluarga, anak cucu, keturunan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang sukses dunia akhirat, kaya jaya mulia dunia akhirat, mudah dunia akhirat, ya selamat dunia akhirat, hidup mati dalam keadaan iman dan Islam, dan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kampung, kota, negeri kita dijadikan oleh Allah baldatun tajibatun warabun ghafur. Tentang maulid atau milad, banyak orang tak paham definisi. Ketika tidak paham definisi, maka sesat hukum. Jadi hukum itu tergantung definisi, etimologi dan terminologi. Jika salah mendefinisikan sesuatu perkara, maka salah dalam menghakimi atau menilai tentang hukum perkara tersebut. Yang pertama, kita bicara definisi dulu. Maulid itu apa? Banyak orang menyebut hari maulid atau hari milad. Jadi maulid itu dalam ilmu sharaf atau ilmu tasrif atau ilmu alat bahasa Arab, jadi disebut isim makan atau isim zaman. Maulidun, maulidun, miladun. Maulidun, maulidun. Di maulid ismu makanin min walada. Kata maulid diambil dari fi'il madhi walada. Walada yalidu. Isim makan dan isim zamannya maulidun, maulidun. Artinya maulid itu bisa waktu dan tempat lahir. Itu maulid namanya. Milad, milad ini waktu wilad, waktu kelahiran. Jadi kalau milad itu maknanya hanya satu, yaitu waktu kelahiran. Jadi kalau maulid memiliki dua makna, tempat kelahiran dan waktu kelahiran. Ini bedanya antara kalimat maulid dan milad. Kalau milad maknanya khusus kepada waktu lahirnya, kapan waktu lahirnya, tanggal lahir. Kalau maulid memiliki dua arti, dua makna. Satu, tempat lahir. Dua, waktu lahir. Jadi kalau kita bicara maulid Nabi berarti bicara tentang tempat tanggal lahir Nabi. Gitu. Itu dalam ilmu tasrif atau ilmu sorof. Ada perbedaan antara maulid dan milad. Disebutkan dalam kitab Mu'jamul Ma'ani dan kitab Al-Jami'. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, yang namanya kelahiran, kalau kita bicara maulid berarti bicara kelahiran. Wiladah. Wiladah itu kelahiran. Maulid itu tempat tanggal lahir. Kalau milad tempat atau milad waktu lahir. Wiladah kelahiran. Di kelahiran Nabi ini merupakan nikmat. Kelahiran Nabi merupakan rahmat. Kelahiran Nabi merupakan berkah. Kelahiran Nabi merupakan anugerah. Itu dulu. Jadi poin yang kedua, kelahiran Nabi ini nikmat. Kita harus bahagia dong. Harus senang mendapatkan nikmat. Kita harus senang mendapatkan rahmat, berkah, dan anugerah dari Allah. Dan kelahiran Nabi itu termasuk nikmat, termasuk rahmat, termasuk berkah bagi kita semua. Bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Di kelahiran Nabi ini merupakan rahmat dari Allah untuk seluruh alam, bukan hanya kepada kita. Bukan kepada hanya kepada orang Islam saja, kepada orang non-Muslim juga. Nabi Muhammad menjadi rahmat kepada non-Muslim juga. Bukan hanya non-Muslim, binatang, hewan, alam. Rahmatan lil alamin. Maka kita harus bangga, harus bahagia. Ini pun yang kedua. Jadi kita wajib bahagia, wajib bangga, wajib senang atas nikmat Allah, rahmat Allah, berkah Allah, anugerah dari Allah. Dan termasuk anugerah, rahmat, berkah, nikmat dari Allah adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita punya anak saja, senang apalagi kita punya Nabi Muhammad. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, Kul katakan Muhammad kepada mereka. Bifadlillah wa birahmatihi. Wa bidzalika falyafrahu. Maka hendaklah kamu bahagia. Hendaklah kamu senang. Hendaklah kamu bangga. Dengan nikmat dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah dari Allah. Surat Yunus ayat 58. Perintah dari Allah. Qul yafrahu. Maka hendaklah berbahagia dengan rahmat Allah. Karena mendapat rahmat Allah. Karena mendapat berkah dari Allah. Karena mendapat nikmat dari Allah, karena mendapat anugerah dari Allah. Itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga. Apa fungsinya kita harus bahagia, harus gembira terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, kelahiran Nabi ini kan merupakan nikmat besar. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, bagaimana nasib kita? Sedangkan agama sudah tidak ada. Agama sudah hilang. Semenjak wafatnya Nabi Isa, putus tidak ada nabi sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada agama Islam. Itu kesimpulannya. Yang pertama, kenapa? Apa fungsinya? Ya fungsinya, kita harus bangga atas kelahiran Nabi, karena Nabi lah yang memperbaharui agama. Agama menjadi Islam kembali. Dari kekafiran, dari kegelapan menjadi agama Islam, menjadi agama yang terang menderang. Namun banyak juga hadis yang menyatakan bahwa bangga-bangga terhadap Nabi Muhammad SAW atau mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW ini bisa menyebabkan mendapat syafaat Nabi nanti di hari kiamat. Sahabat Al-Abbas, paman Nabi, pernah berkata kepada Nabi SAW tentang Abu Talib. Al-Abbas ini saudara dari Abu Talib. Paman Nabi, sama-sama paman Nabi. Abbas paman Nabi, Abu Talib paman Nabi. Abu Talib kan tidak Islam. Abu Talib ini membela Nabi, cinta kepada Nabi, senang kepada Nabi, bangga, bahagia kepada Nabi Muhammad, tetapi tidak Islam, tidak baca syahadat Abu Talib. Lalu Abbas merasa kasihan kepada Abu Talib. Maka Abbas, sahabat Al-Abbas, paman Nabi, berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, Abu Talib itu pamanmu. Dan Abu Talib itu telah melindungimu, mencintaimu, melindungimu, dan membelamu. Inna Abu Talibin ammaka kana yahutuka wa yansuruka. Fahal nafa'ahu dhalik?" Wahai Rasulullah, kata Abbas, Abu Talib itu merawatmu, mencintaimu, menyayangimu, melindungimu, dan membelamu. Walaupun Abu Talib tidak masuk Islam, tidak mengucapkan kalimat syahadat. Apakah itu semua tidak ada manfaatnya? Apakah cinta Abu Talib, pembelaan Abu Talib, perlindungan Abu Talib kepadamu, ya wahai Rasulullah, sama sekali tidak ada gunanya? Lalu Nabi menjawab, "Na'am tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah." Ya, pasti Abu Talib, walaupun tidak masuk Islam, Abu Talib tetap mendapatkan pertolonganku, syafa'atku nanti di hari kiamat. Tetapi bukan berarti Abu Talib

Tetapi karena pernah di dunia itu mencintai Nabi, menyayangi Nabi, melindungi Nabi, mendukung Nabi, walaupun dia orang kafir, Abu Talib kafir, tidak masuk Islam, tapi tetap mendapat syafaat Nabi. Artinya bukan berarti bebas di neraka, tetapi siksanya di neraka itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu fungsi fungsi dari gembira, bangga terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bangga, gembira terhadap Nabi Muhammad SAW. Senang memiliki Nabi Muhammad SAW. Lalu, poin yang keempat. Bagaimana hukum memperingati maulid Nabi? Memperingati maulid Nabi itu sunnah. Memperingati ya, bukan merayakan ya. Beda kalau merayakan itu raya-raya. Pesta-pesta gitu. Itu bukan sunnah. Tapi apakah boleh? Ya boleh saja. Tapi bukan sunnah Nabi. Kalau memperingati sunnah Nabi. Memperingati itu kan diambil dari kata ingat. Kita harus ingat. Atas kelahiran Nabi harus ingatlah. Harus ingat. Maka Aisyah. Istri Nabi. Aisyah istri Nabi. Radhiyallahu anha berkata. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yataharra shauma yaumil itsnin wal khamis. Nabi rutin melakukan puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Lalu Nabi ditanya, su'ilan nabi an shaumi yaumil itsnin. Nabi ditanya, kenapa engkau selalu rajin berpuasa di hari Senin? Wahai Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, zaka yawmun wulidtu fihi wa yawmun wu'ithu aw unzila alayya fihi. Ya, karena hari Senin itu saya berpuasa, aku berpuasa di hari Senin itu bukan wajib, itu puasa sunnah. Kenapa saya melakukan puasa hari Senin? Karena aku untuk mensyukuri hari kelahiranku. Zaka yawmun wulidtu fihi, hari Senin itu aku dilahirkan di hari Senin. Artinya Nabi memperingati hari kelahiran. Memperingati hari kelahiran itu sunnah Nabi. Memperingati ya, bukan pesta. Bukan tiup lilin. Ya, bukan pesta-pesta. Aku dilahirkan hari Senin, aku dilantik hari Senin. Pertama wahyu diturunkan, ya hari Senin. Itu motif. Motif kenapa Nabi berpuasa di hari Senin. Lalu amal dilaporkan kepada Allah setiap minggu, ya hari Senin. Itu alasan Nabi. Empat alasan Nabi kenapa Nabi berpuasa pada hari Senin. Nah, dari hadis ini hadis sahih Muslim. Sahih Muslim ada sahih Nasa'i, sahih Tirmidzi, Nasa'i. Sahih hadis. Yang tidak ada dalam sunnah Nabi itu merayakan pesta-pesta. Memperingati maulid Nabi dengan perayaan atau dengan pesta-pesta. Ini enggak ada sunnah Nabinya. Tapi bukan berarti enggak boleh. Boleh-boleh saja asalkan tidak membazir. Tidak berlebihan. Tidak membazir dan tidak berlebihan. Kalau sampai naruh pohon pisang, dipotong pohon pisang terus ditaruh di masjid. Terus dibentuklah, digantung telur-telur atau lampu-lampu seperti pohon-pohon di gereja itu. Nah, itu sudah berlebihan. Itu haram sudah. Kalau cuma merayakan boleh-boleh saja. Tapi bukan sunnah Nabi. Jadi tentang maulid ini yang sunnah Nabi memperingati, bukan merayakan. Nabi memperingati maulid Nabi dengan cara puasa. Puasa setiap hari Senin. Ini yang benar. Kalau merayakan bukan sunnah Nabi. Merayakan bukan sunnah Nabi. Tapi boleh enggak boleh. Dengan syarat tidak mubazir. Mubazir itu makanan sampai dibuang-buang itu mubazir namanya. Merayakan sunnah Nabi sambil rokok-rokokan gitu. Itu kan mubazir. Melakukan sesuatu yang sia-sia. Tidak boleh. Melakukan sesuatu yang berlebihan tidak boleh. Apapun yang berlebihan itu tidak boleh. Minum kopi yang enak itu kalau secangkir. Saya cangkir kopi. Kalau udah dua cangkir, tiga cangkir, ya boleh.

0: enggak enak juga, enggak nikmat juga. Makan bakso begitu, cuman satu mangkok. Yang nikmat itu satu mangkok. Kalau satu baskom yang enggak enak juga jadinya, enggak nikmat. Jadi sesuatu yang kurang itu tidak enak, sesuatu yang lebih juga tidak enak. Maka Nabi mengajarkan yang standar. Jadi kalau ditanya apa hukum memperingati maulid Nabi, sunnah Nabi dong. Apa hukum bangga terhadap kelahiran Nabi, wajib. Gembira terhadap kelahiran Nabi wajib. Karena kelahiran Nabi adalah nikmat dan rahmat. Apa hukumnya memperingati maulid Nabi, sunnah. Sunnah Nabi. Tapi kalau ditanya apa hukum merayakan, namanya raya-raya-raya itu kan besar-besaran. Besar-besaran. Ya boleh saja, boleh saja, boleh-boleh. Asalkan tidak mubazir dan tidak berlebihan. Itu mungkin ada yang mau bergabung, silakan.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas tausiah yang disampaikan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, silakan di line telepon 0721269720 atau ke WhatsApp 0811720709 ya. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu sebentar yang nelfon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Tanggamus, mohon pencerahannya tentang memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, tapi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembakaran kembang api. Setelah itu kembang api setelah Mahalul Qiyam. Terima kasih.
0: Iya. Menyalakan kembang api itu mercon dalam perayaan, dalam merayakan maulid Nabi, bukan memperingati ya, merayakan berarti kalau berlebihan itu masuk mubazir. Untuk apa? Enggak ada gunanya kembang api, tidak ada gunanya mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwan syayatin. Orang yang melakukan sia-sia itu, sesuatu yang sia-sia itu setan. Perbuatan sia-sia itu perbuatan setan. Orang yang melakukan perbuatan sia-sia berarti saudaranya setan. Ini Quran yang bicara, bukan Ustaz, bukan saya. Kalau keberatan, ya keberatan. Silakan langsung keberatan kepada Allah, kepada Quran. Innal mubazirina, orang yang melakukan perbuatan yang mubazir, sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya kembang api? Innal mubazirina kanu, ingat, ikhwana syayatin, saudaranya setan. Bakar kembang api, saudaranya setan. Kok bisa? Karena perbuatan yang tidak ada gunanya sama sekali. Mengganggu orang, setan semua itu. Kalau nyanyi lagu, menyanyi itu enggak masalah. Nyanyi apa saja boleh. Beda dengan musik ya. Banyak kadang orang tak paham beda antara nyanyian dan menyanyi itu boleh. Asal benar. Kalimatnya benar. Nabi punya penyair-penyair. Hasan bin Sabit. Penyair Nabi banyak. Penyair itu penyanyi. Puisi. Yang jadi perbedaan pendapat itu adalah musik. Musik dengan nyanyian beda. Kalau orang nyanyi doang boleh saja. Asal kalimatnya benar. Nah, lagu Indonesia Raya itu kan untuk penyemangat. Support. Untuk penyemangat. Boleh. Menyanyi lagu Indonesia boleh. Yang menurut mayoritas ulama yang enggak boleh itu musiknya. Musiknya. Jadi memperingati maulid Nabi dengan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu boleh. Nyanyian itu boleh. Yang enggak boleh itu musik. Yang enggak boleh itu musik. Jadi hampir seluruh ulama mengharamkan musik, minimal memakruhkan musik. Cuman ada 1, 2, 3 ulama yang membolehkan musik. Asalkan tidak membuat orang teler atau tidak sadar atau lupa Allah. Boleh. Nah, kalau merayakan maulid Nabi dengan kembang api itu mubazir, setan itu. Terus apa namanya, masang pohon-pohon di masjid itu. Itu udah setan udah. Muzir. Dia tebang pohon yang bertasbih. Yang nebang gak bertasbih. Nah, niatnya menghormat Nabi. Tidak ada itu. Itu kalau ada Nabi, kalau ada Nabi itu pasti Nabi marah. Lalu ada lampu-lampu dihias seperti pohon pohon Natal. Itu sudah menyerupai menyerupai Kristen. Itu tak boleh. Mohon maaf ya, itu tak boleh. Kalau memperingati Maulid itu boleh. Memperingati Maulid sunnah Nabi. Merayakan Maulid boleh, asal tidak berlebihan. Tidak membazir dan tidak berlebihan. Paham, Misko?
1: Sudah ya. Baik ya. Oke, selanjutnya untuk line telepon kami buka di 0721269720 ya. Langsung saja. Assalamualaikum. Halo. Oke. Belum terdengar suaranya, sebentar ya, kita cek terlebih dahulu apakah mic-nya sudah hidup atau belum. Oke, okay. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ardi, apa kabar?
1: Oh, alhamdulillah baik. Apin Candipuro ya?
2: Iya.
1: Oke, okay, silakan.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Senang.
2: Namun Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz ya, Kang Ardi. Ini tadi kan masalah percon Pak Ustadz ya, untuk merayakan kelahiran Nabi atau memperingati. Bagaimana kalau, ini mohon maaf Pak Ustadz ya, Kang Ardi. Bagaimana kalau ada orang yang memperingati kelahiran Nabi atau Maulid itu pakai tumpeng diarak Pak Ustadz? Itu bagaimana? Atau apa lebih baik, itu kan lebih baik istighosah Pak Ustadz, sholawat. Penjelasannya Pak Ustadz, kan kadang-kadang ada tuh orang yang mengarak tumpeng rebutan segala macam katanya kan. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, itu bagaimana dalam hukum Islam? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz ya. Tengerti, sekali udara terbarang udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin, silakan Ustadz.
0: Ya itu kuncinya. Perbuatan yang dibolehkan, yang tidak dilarang, itu ada catatan kakinya. Catatannya tidak boleh mubazir dan tidak boleh berlebihan. Tidak boleh mubazir, tidak boleh musyripin, isrof. Kulu washrabu wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musyrifin. Silakan lo makan, makanlah. Enggak usah banyak gaya. Washrabu, minumlah. Minum apa saja. Jangan banyak gaya. Minum yang halal, makan yang halal, makan yang baik, minum yang baik. Wala tusrifu. Ya, wala tusrifu, jangan berlebihan. Silakan minum, makan, yang penting halalan thayyibah. Halal dan baik. Tapi walaupun halal dan baik, tetap dibatasi oleh Allah, oleh Islam. Wala tusrifu. Jangan berlebihan. Nah, kalau tumpeng diarak pula, ya berlebihan lah. Masuk ke israf. Masuk ke israf. Apalagi rebutan-rebutan. Masuk ke israf. Kalau makan boleh. Buat tumpeng boleh. Gak ada larangan buat tumpeng itu. Buat tumpeng nanti dimakan. Dengan cara yang baik. Kan halalan thayyiban. Catatannya halal, thayyiban baik. Baik apanya? Ya baik makanannya baik, cara makannya juga baik, rasanya juga baik. Bukan hanya makanan yang baik, tetapi caranya juga baik. Gitu. Jadi tinggal di, kita lihat itu masuk mubazir atau musrifin. Gitu. Dan tumpeng-tumpeng diarak terus direbut-rebutan itu masuk ke musrifin, berlebihan. Berlebihan. Yang tidak boleh itu bukan buat tumpengnya. Buat tumpeng boleh, mau tumpeng, mau tumpeng, mau tumpeng, boleh saja. Boleh saja. Kulu wasyrabu. Makanlah dan minumlah. Ya, halalan thayyibah. Makanan yang halal, minuman yang halal. Thayyiban yang baik. Baik apanya? ya makanannya bagus, cara makannya bagus, dapat dari mana ya dapatnya bagus, nanti setelah makan hasilnya bagus. Kalau rebut-rebutan gimana? Rebut-rebutan bagusnya dari mana itu rebut-rebutan? Itu, jadi itu termasuk, caranya termasuk berlebihan. Dan Allah innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka yang berlebihan. Kebanyakan bergaya boleh, bergaya itu boleh. Gaya itu kan seni. Yang tidak boleh itu berlebihan. Yang tidak boleh itu berlebihan. Ya. Jadi yang enggak boleh itu bukan buat tumpengnya, jangan salah paham. Buat tumpeng boleh. Di bentuk masjid kubah pun boleh. Bukan hanya bentuk piramid.
1: Baik,
0: Ustaz. Bentuk kubah pun boleh. Tapi rebutan, diarak, untuk apa? Itu kalau ada Nabi hidup, Nabi sekarang melihat kayak gitu itu, Nabi pasti marah lah. Apa kayak gitu? Jadi yang paling benar itu, yang paling benar ya, bukan yang benar, bukan. Yang paling benar dalam cara memperingati murid Nabi, puasa. Puasa pada saat kelahiran Nabi, yaitu setiap hari Senin. Kalau kamu cinta Nabi, bangga terhadap Nabi, ya kamu berpuasa
1: ya
0: setiap hari Senin.
1: Itu
0: kalau gak bisa puasa ya sedekah, gak apa-apa. Sedekah gak apa-apa.
1: Ya Ustaz, puasa di hari kelahiran Nabi itu juga disunahkan begitu ya Ustaz ya. Tapi kalau puasa sunnah di hari kelahiran kita, seperti apa?
0: Sunnah sama.
1: Sunnah juga ya? Oke, okay, baik.
0: Sunnah juga. Mm-hmm. Artinya memperingati kelahiran kita, sunnah. Karena Nabi memperingati kelahiran sendiri.
1: Ya.
0: Kelahiran apa? Boleh, tetapi jangan mubazir, jangan berbuat perbuatan yang melakukan perbuatan yang mubazir. Yang kedua, jangan melakukan perbuatan yang berlebihan. Itu yang gak boleh.
1: Baik. Ya. Oke Ustaz, itu tadi pertanyaan juga sekaligus dari Abu Hanifah di Kota Bumi Lampung Utara ya, sudah terjawab ya, bolehkah kita puasa di hari kelahiran? Sudah dijawab, itu sunnah kata Ustaz ya. Dan terakhir nih Ustaz, pertanyaan kita yang terakhir sekaligus untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Rusdi di Kota Baru, apakah benar asal usul maulid Nabi dilakukan oleh kaum Syiah untuk menyaingi Yesus, dan maulid tersebut sendiri tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW?
0: Yaitu tadi, memperingati dan merayakan beda. Kalau memperingati kan ingat.
1: Betul.
0: Memperingati itu sunnah, Nabi kan ingat Nabi. Makanya Nabi puasa setiap hari Senin. Kali-kali tanya, kenapa Nabi berpuasa di hari Senin? Ya karena hari Senin hari kelahiranku. Artinya semua kelahiran-kelahiran Mas Ardi, Mas Niko, semua, ikan itu nikmat,
1: ya,
0: perlu diingat, disyukuri. Nah, cara mensyukuri itu gimana? Dangdutan, gitu caranya doang yang berbeda. Kalau Nabi puasa, kamu ikut siapa? Gitu. Artinya kalau ditanya, siapa orang pertama yang melakukan peringatan Maulid? Ya Nabi sendiri. Tapi kalau ditanya, siapa orang pertama yang merayakan? Nah ini juga, saya juga gak tahu, banyak versi. Banyak versi. Ya ada yang mengatakan ya, orang Syiah, ada mengatakan ya, Al-Malik Al-Mudhaffar. Gak penting. Gak penting siapa pertama orang yang merayakan Nabi. Gak penting. Yang penting itu bukan sunnah Nabi. Merayakan, paham ya? Kalau merayakan kan raya, besar-besaran. Sedangkan Nabi tidak melakukan raya. Nabi tidak merayakan, tapi Nabi memperingati. Ingat, Nabi tidak merayakan. Tapi boleh enggak merayakan? Boleh. Kan makan boleh, minum boleh, senang boleh, bahagia. Tapi jangan sampai melakukan perbuatan yang mubazir dan berlebihan. Itu kuncinya dan itu catatan kakinya. Boleh merayakan Maulid Nabi, asal tidak berlebihan. Kalau berlebihan tak boleh, haram. Haram. Kalau mubazir, saudaranya setan. Yang bagus, yang paling benar yang mana? yang benar-benar memperingati. Dengan cara apa? Puasa. Sedekah boleh? Boleh. Tapi tidak dilakukan Nabi. Nabi tidak bersedekah di hari Senin, tapi Nabi berpuasa pada hari Senin. Jadi orang yang memperingati hari kelahirannya sendiri, boleh. Hari kelahiran RRI, boleh. Tapi caranya jangan dangdutan. Caranya berpuasa, kan itu kan nikmat. Masa Allah ngasih nikmat, kita balas dengan joget-jogetan. Nanti Allah hukum nanti. Barang-barang jadi mahal. Ini kan hukuman dari Allah, karena kita salah dalam mensyukuri nikmat itu. No atau hitanan apa akikahan dangdutan nyanyi. Itu udah setan udah. Tapi memperingati kelahiran sunnah Nabi. Oke?
1: Oke, baik Ustaz. Silakan kepada kesimpulan dan penutup.
0: Baik. Bangga gembira terhadap kelahiran Nabi wajib. Memperingati kelahiran Nabi sunnah Nabi. Memperingati kelahiran kita termasuk sunnah Nabi. Tapi merayakan hari kelahiran bukan sunnah Nabi. Tetapi boleh merayakan hari kelahiran Nabi, boleh merayakan hari kelahiran siapapun, karena kelahiran itu adalah nikmat, rahmat dan berkah, dengan catatan tidak melakukan perbuatan yang mubazir dan tidak melakukan perbuatan yang berlebihan. Semoga kita tambah cerdas.
1: Amin.
0: Berkelas, berkualitas, bijaksana.
1: Amin.
0: Sukses dunia akhirat berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Gunung Anak Rakatau itu erupsi gitu. Jadi kita sudah berkoordinasi dalam posisi sekarang ini, kita sudah melakukan koordinasi dengan
2: Kapolres Wekanan beserta jajarannya dan Kapolsek-Kapolsek seluruh Kabupaten Wekanan untuk mengantisipasi yang pertama kalinya, jangan sampai.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi, edisi Rabu 19 Agustus 2026 dengan topik berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang beberapa kali mengalami erupsi belakangan ini. Berikut laporan Galih Prihantoro.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang beberapa kali mengalami erupsi belakangan ini. Kepala Pelaksana BPBD Lampung Rudi Sawal Sugiarto mengatakan, pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau terus dilakukan melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops. Menurutnya BPBD Lampung juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk mengantisipasi apabila terjadi peningkatan ekskalasi aktivitas Gunung Anak Krakatau. Langkah kesiapsiagaan menjadi perhatian karena wilayah pesisir Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu daerah yang berpotensi terdampak apabila erupsi Gunung Anak Krakatau memicu peningkatan tinggi gelombang. Rudi mengatakan sejumlah sistem peringatan dini telah dipasang di beberapa titik wilayah pesisir Lampung. Saat ini terdapat 6 titik sistem peringatan dini yang ditempatkan di kawasan pesisir. Sistem tersebut berfungsi memberikan informasi awal kepada masyarakat apabila terjadi kondisi yang berpotensi menimbulkan dampak, khususnya terkait peningkatan tinggi gelombang.
1: Memang beberapa bulan terakhir ini beberapa kali Gunung Anak Krakatau itu erupsi gitu. Jadi kita sudah berkoordinasi dalam posisi sekarang ini, kita sudah melakukan koordinasi dengan Lampung Selatan, dengan BNPB terkait dengan peningkatan eskalasi erupsi dari Gunung Krakatau. Dan di Kabupaten Lampung Selatan yang terdampak pertama kali ketika adanya erupsi itu, di beberapa titik kita sudah pasang early warning system, bantuan dari Bank Dunia, IDRIP melalui BNPB. Ada 6 titik early warning system yang ada di daerah pesisir.
3: Selain memasang sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat di wilayah pesisir Lampung Selatan juga terus diperkuat melalui Desa Tangguh Bencana atau Destana. Rudi menyebut sejumlah destana telah terbentuk di Lampung Selatan. Dengan keberadaan destana tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi ketika terjadi bencana, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan langkah mitigasi secara mandiri di wilayah masing-masing. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Wai Kanan, Polda Lampung melakukan konferensi pers atas penyelidikan terkait ditemukannya seorang laki-laki dalam keadaan meninggal dunia yang diduga menjadi korban tindak pidana penganiayaan berat di areal perkebunan kelapa sawit PT AKG Sungsang, Blok 12, Kabupaten Wai Kanan. Berikut laporan Roma Dona selengkapnya.
4: Yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun TKP.
5: Polres Wai Kanan melakukan konferensi pers atas penyelidikan terkait ditemukannya seorang laki-laki dalam keadaan meninggal dunia yang diduga menjadi korban tindak pidana penganiayaan berat di areal perkebunan kelapa sawit PT AKG Sumsang, Blok 12, Kabupaten Wai Kanan. Kapolres Wai Kanan AKBP Ramadona didampingi Kasat Reskrim Ibtu Riswanto menyampaikan pihak kepolisian telah menerima laporan dan melakukan penanganan awal di TKP yang berada di areal perkebunan PT AKG Sumsang yang terletak di Kampung Sumsang, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Wai Kanan, Provinsi Lampung. Korban meninggal dunia dengan identitas inisial EF, 41 tahun, yang bekerja sebagai security PT AKG Sumsang. untuk terduga pelaku dengan identitas inisial AW 43 tahun berdomisili di Kampung Sumsang, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Wayakanan. Kapolres menjelaskan, kronologi penemuan korban di mana peristiwa bermula saat korban melaksanakan patroli rutin dengan mengendarai sepeda motor di areal perkebunan sawit tersebut. Korban terakhir dilihat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, warga menemukan korban di blok 12 sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan sejumlah luka yang diduga akibat senjata tajam. Kapolres menambahkan, setelah dilakukan upaya penggalangan oleh pihak kepolisian di lapangan, diduga pelaku akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri. Dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, seorang pria berinisial AW diantar langsung oleh pihak keluarganya ke Satreskrim Polres Wayakanan.
4: Peristiwa tindak pidana berupa penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun TKP terjadinya tindak pidana yaitu terjadi di areal perkebunan PT AKG Sungsang yang terletak di Kampung Sungsang, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Wayakanan, Provinsi Lampung. Inisial korban meninggal dunia EF, usia 41 tahun. Adapun tersangka yaitu inisial AW, usia 43 tahun. Peristiwa bermula saat korban melaksanakan patroli rutin seorang diri mengendarai sepeda motor di areal perkebunan. Sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, warga menemukan korban di blok 12 sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan sejumlah luka yang diduga akibat senjata tajam. Sementara itu, sepeda motor milik korban ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian. Setelah dilakukan upaya penggalangan oleh pihak kepolisian di lapangan, diduga pelaku akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri.
5: Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 458 ayat 1 atau pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang hukum pidana terkait perampasan nyawa atau penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Dari Wayakanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bandar Lampung dimanfaatkan pemerintah kota untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Usai mengikuti upacara, Wali Kota Eva Duwiana bersama jajaran langsung menyambangi sejumlah lokasi untuk melihat aktivitas warga sekaligus menyerahkan bantuan alat kesehatan. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
6: Pemerintah Kota Bandar Lampung didampingi asisten 1, Dinas Kesehatan, Pak Dandim, juga Kominfo, Sosial, Camat Lurah, kita dalam rangka HUT RI.
7: Usai mengikuti upacara peringatan HUT RI ke-81, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duwiana melanjutkan kegiatan dengan berkeliling ke sejumlah lokasi di wilayah kota. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat diisi dengan menyapa warga yang sedang memeriahkan berbagai perlombaan kemerdekaan. Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Bandar Lampung turut menyalurkan bantuan alat kesehatan kepada warga yang membutuhkan. Bantuan diberikan di 22 lokasi dengan jenis perlengkapan seperti kursi roda, tongkat, hingga alat bantu dengar. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan perhatian secara langsung kepada masyarakat. Momentum kemerdekaan pun tidak hanya dirayakan melalui kegiatan seremonial, namun dimanfaatkan untuk melihat kebutuhan warga di lapangan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duwiana mengatakan, kegiatan berkeliling dilakukan setelah rangkaian upacara selesai. Menurutnya, pemerintah ingin melihat langsung suasana perayaan kemerdekaan sekaligus menyapa masyarakat.
6: Pemerintah Kota Bandar Lampung didampingi asisten 1, Dinas Kesehatan, Pak Dandim, juga Kominfo, Sosial, Camat Lurah, kita dalam rangka HUT RI, kita bersama-sama membagikan alat kesehatan, ya. Kita juga lihat dari masyarakat yang ada memeriahkan lomba-lomba, kita sapa mereka semuanya. Harapan kita di HUT RI yang ke-81 ini, perkembangan Kota Bandar Lampung harus ada 22 lokasi hari ini. Nah, ini Pak Dandim, ada kursi roda, terus apa, tongkat, alat pendengar, satu lagi apa? Ya, tuh, banyak. Jadi, alhamdulillah hari ini, tadi dari upacara ya Pak, kita break sebentar, kita langsung keliling.
7: Eva Duwiana menambahkan, semangat HUT RI ke-81 diharapkan dapat berjalan seiring dengan perkembangan Kota Bandar Lampung. Kebersamaan yang terbangun bersama masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong kemajuan daerah. Melalui kegiatan tersebut, peringatan kemerdekaan di Kota Bandar Lampung tidak berhenti pada seremoni. Kehadiran pemerintah di tengah warga sekaligus menjadi ruang untuk mempererat kedekatan dan memastikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat terus berjalan. Dari Bandar Lampung, Nurya Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung, Sahdana, mengapresiasi kinerja Polres Waikanan dan jajarannya, khususnya Polsek Waituba, dalam menangani tindak kriminal di wilayah tersebut. Berikut laporan Teddy Haryanto selengkapnya.
8: Saya mendukung gerakan Kapolsek Waituba beserta jajarannya.
9: Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung, Sahdana, mengapresiasi kinerja Polres Waikanan dan jajarannya, khususnya Polsek Waituba, dalam menangani tindak kriminal di wilayah tersebut. Apresiasi itu disampaikan setelah tim unit reaksi cepat URC Satreskrim Polres Waikanan mengamankan seorang terduga pelaku pencurian dengan pemberatan curat yang beraksi di Kampung Mekar Asri, Kecamatan Baradatu. Sahdana mendorong jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan pengungkapan kasus terutama di wilayah yang dinilai membutuhkan perhatian lebih seperti Kecamatan Waituba dan Bahuga. Ia juga menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Kapolres Waikanan yang baru dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
8: Ya, untuk di Waikanan, saya mendukung Kapolres Waikanan berserta jajarannya dan Kapolsek-Kapolsek seluruh Kabupaten Waikanan untuk mengantisipasi yang pertama kalinya. Jangan sampai terjadi lagi, baik itu penodongan di jalan, penodongan-penodongan yang ada di desa-desa, kan pernah terjadi di Kecamatan Negeri Agung, Kecamatan Bahuga. Saya minta dengan jajaran Kapolsek-Kapolsek ini untuk mengantisipasi, dan yang sudah terjadi itu walaupun lambat-lambat ya mbok ya bisa ketangkap lah. Nah, bisa ketangkap sehingga Kabupaten Waikanan khusus Kapolsek-Kapolsek di 15 kecamatan bisa aman. Saya ucapkan terima kasih dengan Kapolres baru Waikanan agar supaya lebih lingkar lagi.
9: Lebih lanjut, Sahdana berharap jajaran kepolisian terus memperkuat upaya pencegahan dan penindakan kejahatan agar keamanan masyarakat di Kabupaten Waikanan tetap terjaga. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tidak ada toleransi terhadap keterlibatan petugas dalam penyelundupan telepon seluler maupun narkoba ke dalam lapas dan rutan. Penegasan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Lampung, Maulidi Hilal, saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan manajerial dan non-manajerial di lingkungan Kanwil Ditjenpas Lampung kemarin. Berikut laporan Agung Gazaldi.
10: Karena petugas pemasyarakatan ini berbeda dengan ASN yang lainnya. Dia dibutuhkan ketangguhan fisik yang prima. Karena dia harus berhadapan dengan sesama manusia, dengan berbagai...
11: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung kemarin melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan manajerial dan non-manajerial di lingkungan Kanwil Ditjenpas Lampung, bertempat di Aula Kanwil Ditjenpas Lampung. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Lampung, Maulidi Hilal, menegaskan bahwa jabatan yang diberikan kepada para pejabat bukan sekedar posisi, melainkan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kepada para kepala satuan kerja yang baru dilantik, Hilal meminta agar penguatan keamanan dan pembinaan menjadi perhatian utama. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah pemeriksaan kamar hunian secara rutin setiap hari. Ia juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap petugas pemasyarakatan yang terbukti terlibat dalam penyelundupan atau pemasok telepon seluler maupun narkoba ke dalam lapas dan rutan. Hilal juga mengingatkan bahwa tugas pemasyarakatan memiliki karakteristik khusus karena petugas berhadapan langsung dengan warga binaan dengan berbagai karakter dan latar belakang. Selain aspek keamanan, Hilal meminta penguatan pembinaan mental baik bagi warga binaan maupun jajaran petugas. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pembinaan kepribadian warga binaan serta memberikan bekal moral dan spiritual sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial.
10: Karena petugas pemasyarakatan ini berbeda dengan ASN yang lainnya. Dia dibutuhkan ketangguhan fisik yang prima. Karena dia harus berhadapan dengan sesama manusia dengan berbagai karakter dan latar belakangnya. Dan dia tidak bisa punya fisik yang lemah, punya mental yang lemah. Dia harus kuat mental dan fisiknya. Kemudian yang ketiga, lakukan pemeriksaan kamar hunian setiap hari. Setiap hari untuk apa? Membersihkan narkoba, membersihkan handphone dari akar-akarnya. Kalau saja ada ketahuan petugas pemasyarakatan yang menyuplai handphone, apalagi narkoba, selesai.
11: Dalam momentum tersebut, 4 pejabat diantaranya dipercaya mengemban amanah baru sebagai pimpinan Satuan Kerja Pemasyarakatan di wilayah Lampung. Keempat pejabat tersebut, yaitu Jul Heri Siburian sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2B Kota Bumi, Prayudya Rahmadani sebagai Kepala Balai Pemasyarakatan kelas 2 Metro, Badarudin sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Akalianda, serta Tetra Destori Imantoro sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Metro. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak pendapat masyarakat tentang peningkatan kompetensi guru yang berhasil dihimpun tim liputan.
1: Saya Rahmat, jujur selama ini saya sering merasa kasihan sama anak-anak. Mereka belajar cuma buat ngejar nilai ujian aja. Habis itu lupa. Pembelajaran mendalam ini bikin kelas jadi hidup. Anak-anak sekarang belajar sambil memecahkan masalah di sekitar mereka. Walaupun kami di daerah, anak-anak kami berhak mendapat kualitas belajar sama seperti yang ada di kota.
2: Saya Doni. Pelatihan kompetensi itu bagus, tapi jangan sampai jadi beban mental baru buat guru. Jangan cuma menuntut guru berubah, tapi sistemnya tidak mendukung. Kebijakan itu harus realistis dengan kondisi kue kanan, bukan sekadar meniru pola sekolah-sekolah di kota besar.
0: Guna meningkatkan kompetensi mengajar, guru di Wai Kanan telah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam dan bahan ajar. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Membekali guru dengan strategi dan pendekatan pembelajaran yang mendorong pemikiran kritis, reflektif, dan bermakna bagi
4: puluhan guru dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Wai Kanan mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan strategi pembelajaran bermakna yang mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis dan reflektif. Peserta pelatihan berasal dari jenjang PAUD, pendidikan nonformal hingga tingkat SMA yang diberikan materi mengenai pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Fasilitator pelatihan Eka Sunaryanti menjelaskan pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang karakteristik pembelajaran mendalam, strategi pelaksanaannya, serta peran guru sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar. Lebih lanjut, ia mengungkapkan peserta pelatihan juga diberikan contoh modul ajar yang mampu mengintegrasikan pembelajaran mendalam dan penilaian otentik guna mendukung pendekatan ini secara menyeluruh.
3: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman guru tentang konsep pembelajaran mendalam atau deep learning, kemudian membekali guru dengan strategi dan pendekatan pembelajaran yang mendorong pemikiran kritis, reflektif, dan bermakna bagi siswa. Selanjutnya, mendorong terciptanya proses pembelajaran yang berpusat pada siswa dan kontekstual. Poin-poin yang dibahas yaitu tentang pengertian dan karakteristik pembelajaran mendalam, perbedaan pembelajaran permuka atau surface learning dan pembelajaran mendalam, strategi pembelajaran yang memicu pemahaman mendalam seperti inquiry-based learning, problem-based learning, reflective learning, kemudian juga peran guru sebagai fasilitator dan pengarah.
4: Melalui pelatihan ini, dirinya berharap para guru dapat merancang modul ajar yang memuat elemen pembelajaran mendalam, membentuk kebiasaan berpikir kritis dan reflektif pada siswa, serta menciptakan suasana belajar yang kolaboratif di sekolah. Menurutnya, pelatihan ini juga dinilai mampu mendorong perubahan paradigma pembelajaran dari yang semula berpusat pada guru menjadi berorientasi pada kebutuhan dan potensi siswa. Dari Wai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah melalui tim pengendalian inflasi daerah bersama Bank Indonesia Perwakilan Lampung terus menjaga kenaikan harga bahan pangan yang mudah bergejolak. Hingga akhir tahun kenaikannya ditargetkan tidak lebih dari 5%. Berikut laporan Robi Udestika.
5: Upaya pengendalian harga pangan yang mudah bergejolak atau volatile food dilakukan dengan pemantauan sejumlah komoditas pangan utama, diantaranya beras, aneka cabai, dan bawang. Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan tim pengendalian inflasi daerah terus memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi agar pergerakan harga pangan tetap terkendali. Sebelumnya pergerakan dengan pengendalian harga pangan yang mudah bergejolak di Lampung pada Juli 2026 menunjukkan penurunan. Kondisi ini mendorong terjadi deflasi Lampung sebesar 0,49% secara bulanan. Penurunan harga terutama terlihat pada komoditas bawang merah dan cabai yang masing-masing memberikan andil deflasi 0,23% dan 0,13%. Ekonom senior BI Lampung, Piskara Indawan, menjelaskan perkembangan harga ini sangat berpengaruh pada tingkat pendapatan kemiskinan. Untuk itu, Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga bagaimana harga, khususnya beras, aneka cabai, dan bawang merah akan terus dipantau pergerakannya.
6: Kami sangat konsen sekali dengan perkembangan volatile food, mengingat bahwa sebenarnya perkembangan harga ini itu sangat berpengaruh pada tingkat pendapatan kemiskinan. Oleh karena itu kami dari Bank Indonesia akan selalu berkomitmen untuk menjaga bagaimana harga, khususnya adalah tiga komoditas utama yaitu beras, aneka cabai dan bawang merah akan terus kita pantau pergerakannya.
5: Meski pergerakan harga saat ini cenderung terkendali, Bank Indonesia Lampung mengantisipasi potensi resiko El Nino yang diperkirakan terjadi menjelang akhir tahun. Strategi yang dilakukan yakni 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga pangan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
8: Bintas Lampung Olahraga.
0: Kedatangan dua pemain basket Liga Profesional dalam kegiatan Basketball Clinic 3x3 Sigar Slam membuat harapan baru bagi para pemain basket muda Lampung dalam menentukan arah dalam dunia karir bola basket. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
9: Boys, dapat aja. Sekarang kita nanti bagi dua dunia. Oh ya, jadi nanti
0: dua pemain basket Bogor Hornsville, David Liberty Nuban dan Muhammad Rizky Aridava yang hadir dalam kegiatan basket klinik 3x3 Sigar Slam mendapat respon positif dari para peserta. Salah satunya Danu Tio Wijaya, pemain klub dari WAPEK Lampung. Danu kepada RRI di Bandar Lampung kemarin mengatakan kedatangan pemain liga profesional tersebut dapat dijadikan pengalaman dan motivasi. Ia menjelaskan pemain basket muda Lampung sangat membutuhkan motivasi besar dari para pemain nasional, di mana kehadiran pemain nasional dari luar daerah mampu memberikan wawasan baru bagi pebasket muda Lampung. Danu menuturkan adanya coaching klinik dan datangnya pemain-pemain IBL, anak-anak bisa menambah wawasan lebih luas lagi.
10: Semoga kedepannya basket di Lampung lebih maju karena ada coaching klinik, jadi datangin pemain-pemain dari luar, jadi anak-anak itu bisa menambah wawasan lebih luas lagi.
11: Harapan kedepannya nih, kita bisa tembus nasional.
10: Harapan ya pasti tembus nasional, kalau bisa main di liga ya mungkin ya, kalau misalnya ada potensi bisa main di liga.
0: Menurutnya, kegiatan seperti basket klinik penting untuk membuka motivasi dan kesempatan bagi para pemain muda Lampung dalam mengembangkan kemampuan serta mengejar prestasi di level yang lebih tinggi. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga. Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bina Radio tahun 2026 dalam rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Pelaksanaan akan dilakukan mulai tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRIBandarLampung.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI. Halo.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang. Pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi, berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau di rekam ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sih pinjem handphone.
2: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, Le.
3: Ya lagi, kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.